memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ali. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

Iya, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudara Fortune, kita jumpa kembali di Celah Bewara pagi hari ini. Saya Ispa Dalan, menemani sampai pukul 9 pagi aja. Untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026, seperti biasa untuk Celah Bewaranya, beberapa informasi terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana pagi Sabtu akhir pekan Anda. Genjreng.

Yes, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Alhamdulillah ya, saudara Fortuna, pagi hari ini sedikit demi sedikit pancaran sinar mataharinya di kota Sukabumi sudah nampak ya, meskipun tidak terlalu cool untuk senyumnya pagi hari ini. Masih malu-malu kayaknya. Baik, seperti biasa saudara Fortuna, di celah Bewara akan ada Bewara terupdate-nya ya, seputar

Ya, seperti biasa terupdate yang pertama untuk pagi hari ini, interval yang pertama. Baru 17 menit aja berlalu dari pukul 7. Selamat pagi, terima kasih kebersamaannya buat Saudara Fortuna yang masih selalu setia di 90,7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna.id, juga live TikTok ya pagi hari ini yang baru ISPA open ya. Penuh open. Yang baru dibuka nih warung. Buka warung. Selamat pagi yang baru bergabung, sekali lagi diingetin yang belum follow di follow, tap love orange-nya juga kita tunggu kebersamaannya untuk kita ngobrol paginya di Celah Bewara ya, yang live TikTok-nya. Baik, informasi yang pertama, diduga dianiaya teman sekolah. Pelajar SMP di Cikembar, Sukabumi alami memar di kepala. Lagi-lagi pembulian terjadi di pendidikan. Jadi ya, sekolah-sekolah nih, kemarin masih ingat dengan kasusnya anak SD di Pemalang ya, itu yang amat sangat miris dan terjadi di Kota Sukabumi. Seorang pelajar, ISPA kutip dari sukabumiupdate.com ya, seorang pelajar laki-laki berinisial AS 15 tahun di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi ini diduga menjadi korban penganiayaan oleh teman sekolahnya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah keluhan hingga harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sekarwangi. Humas RSUD Sekarwangi Irman Firmansyah Saputra, selamat pagi Pak Irman, menyebutkan bahwa pasien masuk ke unit gawat darurat pada Kamis 8 Oktober 2026 dengan keluhan pusing, mual, sempat muntah satu kali, serta mengalami mimisan usai dipukul dan ditinju di bagian kepala oleh teman sekolahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mugi-mugi semoga putra-putri kita, adik-adik kita, keponakan siapapun ya yang masih duduk di bangku sekolah selalu dalam lindungan. Ini kalau masih terjadi seperti ini, bagaimana dunia pendidikan ke depannya? Nanti banyak yang tidak akan sekolah, sepertinya trauma. Aduh, jangan sampai ya. Para orang tua harus tetap sigap perhatiannya, komunikasinya yang paling penting adalah komunikasi kepada anak ya. Aduh, di Sukabumi terjadi anak SMP ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami hematoma atau istilahnya benjolan ya. Biasa kalau kita kena pukul suka ada kayak benjol, atau jangankan kena pukul, kita jatuh digeledak misalnya sok benjol gening atau kejedot kita tanya. Akibatnya kalau benjolan itu akibat penumpukan darah, nah di bagian dahi serta periorbital dextra, hematoma atau memar di sekitar mata kanan. Nah, saat diperiksa AS ini dalam kondisi sadar penuh tetapi masih mengeluhkan pusing tingkat sedang. Astagfirullahaladzim. Jangan lengah para orang tua nih. Petugas medis kemudian memberikan penanganan berupa cairan infus dan sejumlah obat melalui suntikan. Dan akhirnya obat yang diberikan antara lainnya meredakan mual dan juga nyeri, membantu menangani keluhan pasien tentunya ya, serta mengatasi yang namanya pendarahan atau mimisan ya tadi ya. Selain itu pasien mendapatkan terapi berupa sitisolin dan juga mekobalamin sesuai dengan catatan penanganan medis. Nah, dari hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital tekanan darah pasien berada di angka 90/60 mmHg dan juga denyut nadinya 109-112 per menit. Saturasi oksigennya tercatat 96-98%. Dan suhu tubuh normal di angka 36 derajat Celcius.

seperti perundungan, bully, atau ya guru bimbingan BP ya biasanya. Wali kelas juga harus ikut terjun. Apalagi orang tua nih ya, amat sangat diperlukan. Karena komunikasi antara Anda orang tua juga anak itu akan memperlancar keberlangsungan hubungan Anda. Terus bagaimana pelajaran atau belajar mengajarnya anak-anak di sekolah. Belum lagi komunikasi orang tua kepada guru atau wali kelasnya atau guru-guru di sekolahnya ya. Jangan sampai tulang lagi ya Allah my Gusti. Kita sudah teramat sangat apa ya, seperti apa, dikejutkan dengan kemarin kasus yang anak SD itu ya di Pemalang yang dibully oleh kakak kelasnya kelas 5 SD itu amat sangat, aduh ya Allah, jangan sampai terulang di Kota Sukabumi terlebih ya, dimanapun. Iswa berharap tidak ada yang namanya pembuli-buli di sekolah dimanapun gitu ya, apalagi adik kelas, antara adik kelas dan kakak kelas atau teman. Aduh, mudah-mudahan ya kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi, berharap. Ini berarti harus ekstra kerja keras nih para orang tua terutama ya, terus juga guru-guru di sekolah dan anaknya itu sendiri ya. Aduh, jangan sampai deh terjadi hal-hal seperti ini lagi ya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush-crush gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
5: we love it so much.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng, di Genjreng. Kak Nay, selamat pagi di kawasan Lengkong. Dede, Iyo juga di kawasan mana Cibadak, selamat pagi ya. Yang sudah bergabung juga di live TikToknya, masih seputaran Kota Sukabumi dan sekitarnya, selamat pagi. Yang baru gabung juga selamat pagi, terima kasih yang sudah selalu setia apalagi ya. Hatur nuhun kesetiaannya. Karena orang-orang setia itu mahal ya. Jadi buat yang mampu-mampu aja. Bakal tingku awis kita tanya. Baik, informasi atau bewara berikutnya masih dikutip dari sukabumiupdate.com. Lapangan Sekarwangi Cibadak Sukabumi mulai ditata nih jadi ruang publik dengan fasilitas baru. Wow. Penataan lapangan Sekarwangi di Kecamatan Cibadak nih, daerahnya Kang Dede Iyo, Kabupaten Sukabumi, mulai memasuki tahap pengerjaan fisik. Dari pantauan sukabumiupdate.com pun, pada Jumat kemarin menunjukkan sejumlah aktivitas penggalian tanah dan juga pembongkaran pagar di area dipersiapkan menjadi ruang terbuka publik Sekarwangi Cibadak ya. Di sisi lapangan terlihat galian tanah memanjang serta gundukan tanah hasil penggerukan. Satu unit alat berat jenis ekskavator juga tampak berada di salah satu sudut lapangan. Sementara itu pagar di bagian tepi lapangan yang berbatasan dengan jalan raya telah dibongkar. Jumlah material bangunan seperti batu bata, pasir terlihat di sekitar area pekerjaan ya. Dan di tepi jalan juga jalan raya, di tepi jalan raya dekat lokasi terpasang papan peringatan bertuliskan hati-hati keluar dan masuk kendaraan proyek untuk mengingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas di sekitar area pekerjaan ya. Meski pengerjaan mulai terlihat di bagian tepi, sebagian area tengah lapangan yang masih ditumbuhi rumput tetap dimanfaatkan warga untuk beraktivitas, di mana sejumlah anak terlihat bermain di area tersebut ya. Ternyata disiapkan untuk berbagai aktivitas masyarakat. Dari mulai penataan lapangan Sekarwangi merupakan proyek pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkem. Kawasan tersebut direncanakan menjadi ruang publik yang mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat mulai dari olahraga, kegiatan sosial dan budaya hingga aktivitas ekonomi. Kepala Disperkem Kabupaten Sukabumi, Pak Sendi Apriyadi. Selamat pagi Pak Sendi. Sebelumnya menjelaskan bahwa penataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi yang mungkin selama ini sudah berjalan di lapangan Sekarwangi. Berbagai aktivitas yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat akan dipadukan dengan fasilitas baru agar kawasan tersebut lebih tertata. Good job! Sejumlah fasilitas direncanakan hadir di kawasan tersebut antara lain lapangan, jogging track ya, terus juga area UMKM atau food court, gerbang utama serta landmark Nayor sebagai unsur identitas lokal. Menurut Pak Sendi sendiri, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membuat lapangan Sekarwangi tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berekreasi, dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Dan penataan mengikuti perkembangan Cibadak ya. Pak Sendi mengatakan penataan ruang publik tersebut juga berkaitan dengan perkembangan Cibadak sebagai kawasan yang semakin strategis. Posisi Cibadak sendiri sebagai titik pertemuan berbagai aktivitas masyarakat dinilai perlu diimbangi dengan penyediaan ruang publik yang memadai tentunya. Beliau juga menyinggung perkembangan akses menuju dan keluar wilayah Sukabumi termasuk akses tol di Cicuruk, Parung Kuda, dan Cibolang yang turut juga mempengaruhi mobilitas masyarakat. Nah, dalam pengembangan kawasan tersebut, ia mencontohkan penataan alun-alun di eks terminal Bojonglopang, Kecamatan Jampang Tengah. Menurutnya kawasan itu turut mendorong aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi sekaligus berkembang menjadi tempat transit bagi perjalanan menuju wilayah Pajampangan. Pengalaman tersebut juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi penataan lapangan. Penataan lapang Sekarwangi tanpa menghilangkan sejarah maupun karakter lokal Cibadak. Di mana gagasan ini telah direncanakan atau dirancang sejak 2006 ya. Sendi, Pak Sendi sendiri menyebut gagasan penataan Cibadak ini telah dirancang sejak dirinya menjabat sebagai lurah pada 2006 sampai 2008. Nah, rencana tersebut menurutnya telah melewati beberapa periode perencanaan pembangunan daerah sebelum akhirnya masuk tahap pelaksanaan. Beliau juga menyebut rencana pembangunan tersebut ya telah tercantum dalam 4 periode rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD.
Nah, dalam pertemuan bersama perwakilan 15 ormas dan OKP sekecamatan Cibadak pada Rabu kemarin, tanggal 7 Oktober, Pak Sandy turut mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendukung penataan kawasan tersebut. Good job deh ya untuk penataan yang tentunya tengah dilaksanakan, dan mudah-mudahan dengan begitu akan menjadi satu perkembangan yang baik ke depannya nanti, terutama untuk para UMKM, terus juga seperti yang tadi diharapkan oleh pasien di sendiri ya. Good job yang pastinya. Baik, selamat pagi. Terima kasih Saudara Fortuna yang pagi hari sudah komen-komennya di komen Facebook, juga WhatsApp-nya coba kita cek sudah adakah. Untuk WhatsApp-nya ternyata pagi hari ini seperti biasa ya. Oke. Sapa menyapa Pak Ben juga Kang Ujing J ya pagi hari ini di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Selamat pagi aja, selamat beraktivitas pastinya buat semua-semuanya. Untuk komen Facebook-nya selamat pagi. Ispa untuk selamat pagi Ispa ya untuk yang sudah komen di Facebook sebentar. Kang Rustam selamat pagi sudah hadir. Kang Bobo juga masih bertahan ya di pagi hari ini. Teh Olivia, waalaikumsalam, selamat pagi, digenjrengkan saja pagi. Kalau beres hadir digenjreng pagi. Teh Ispa pagi juga. Orang Tabanan Bali juga selamat pagi hadir masih terus ya di streaming radioforna.id-nya. Ibu Ipung, waalaikumsalam, selamat pagi. Celah di Wara Forna FM genjreng eh pagi Neng Ispa. Semoga sehat selalu. Doa yang sama untuk ibu dan keluarga. Salamnya buat semua fans Fortuna dan terima kasih kepada semua fans Fortuna yang suka menyapa. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.

Yes, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi. Genjering, selamat pagi, terima kasih kebersamaannya yang sudah selalu setia sampai saat ini. Ya, buat saudara Fortuna di 90,7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna.id. Selamat pagi buat Mama Ike di Cicuruk, pagi. Pagi juga buat semua-semua yang masih standby terus, di antaranya mungkin Marvin, Temeli Andri, Bu Ipung, Teh Olivia, tadi juga sudah ada komen di Facebooknya. Terus juga Ibu Ipung, Teh Del, apa kabar Teh Del di akhir pekan Sabtunya nih? Baik, Bewara berikutnya saudara Fortuna bisa masih ikuti dari sukabumiupdate.com, di mana anggota Komisi 4 DPR RI ya, Dr. Haji Slamet meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait isu impor beras yang berada di yang beredar saat ini di tengah klaim Indonesia ya, telah mencapai swasembada pangan. Oh, ada isu-isu impor beras ya. Hal tersebut disampaikan Slamet pada sesi legislatif report yang menjelang rapat paripurna ke-10 DPR RI penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2006/2027 di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Pak Slamet menegaskan, ya, ini salah satu fraksi dari PKS pada prinsipnya mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda pemerintah. Namun menurutnya informasi mengenai adanya beras impor perlu segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Beliau menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta yang jelas, terlebih persoalan beras berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya perdebatan berikut mengenai status impor tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup. Karena itu Pak Slamet mendesak pemerintah segera menjelaskan duduk perkara isu impor beras tersebut secara gamblang, sekaligus memastikan kebijakan pangan nasional tetap berjalan dengan target swasembada tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Ya, mudah-mudahan isunya ada konfirmasi jelas, dan jadi antara berita hanya sekedar berita apa namanya hoax ya, atau tidak ada konfirmasinya. Mudah-mudahan ya ada kejelasan pasti yang ditunggu sama Bapak Komisi 4 DPR RI, Pak Slamet. Baik, saudara Fortuna, informasi berikutnya ada apa lagi? Sebentar ya.

Baik, Saudara Polona, informasi berikutnya ispa kutip dari Radar Sukabumi ya di sini. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang mancanegara, bo, asing, bo, ya. Wow. Jumlah penumpang mancanegara pada layanan KA Pangrango dan KA Siliwangi sepanjang Januari-Agustus 2026 total penumpang asing mencapai 4.825 orang, naik 17,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 4.118 orang. Di mana pertumbuhan ini ya seiring meningkatnya mobilitas wisatawan di jalur Bogor Sukabumi Cianjur. KA Pangrango melayani lintas Bogor Sukabumi, sementara KA Siliwangi melayani lintas Sukabumi Cianjur Cipatat. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menegaskan bahwa tren ini menunjukkan kereta api semakin menjadi pilihan transportasi wisatawan mancanegara. Wow, amazing. Wadidaw pokok nama ya. Good job. Pertumbuhan ini menunjukkan layanan kereta api ini turut mendukung mobilitas wisatawan menuju berbagai wilayah yang memiliki potensi pariwisata. 5 stasiun mencatat pertumbuhan penumpang asing cukup signifikan, di antaranya stasiun Cibadak tumbuh ini sekitar 39,44% ya, atau sekitar 198 penumpang dari 142. Stasiun Bogor tumbuh menjadi 20,32%, sekitar 1.871 dari 1.555, wah naik ya. Stasiun Sukabumi sendiri tumbuh 18,07% dari 2006, dari 2006 dari 1.699 menjadi 2006, wow melonjak ya. Terus juga stasiun Parung Kuda tumbuh 16,33% dari 98 ke 114, wow. Dan stasiun Cisaat tumbuh 0,40% dari 447 naik ke 449. Ya, yang pastinya good job. Dari sisi jumlah tersebut, stasiun Sukabumi mencatat volume tertinggi dengan 2006 penumpang, disusul Bogor dengan 1800 sebentar. Ya, disusul Bogor dengan 1871 penumpang ya. Jadi masih stasiun Sukabumi mencatat volume yang tinggi sampai 2006 penumpang. Good job. Semakin banyak ya warga asing yang tentunya datang ke Sukabumi atau Jawa Barat gitu ya. Aduh, kayaknya mungkin semakin banyak orang Sukabumi yang punya lomyunya di luar nagari. Bisa jadinya diboyong. Tak hadiah yuk ke kampung halamanku, cenah dibawa we diboyong. Bisa jadi. Ya, begitulah. Pokoknya good job deh untuk perkeretaapian. Ya, pastinya mudah-mudahan semakin meningkat lagi untuk tahun kedepannya.

0: 90.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

0: 97,7 Fortune FFM.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Iya, 90,7 Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 9. Sudah 40 menit juga berlalu. Pagi hari ini di Celah Bewara, saudara Fortuna, kita bacakan komen-komen yang tersisa di sini. Mama Ike, waalaikumsalam, selamat pagi Fortuna FM Gejreng, saudara Fortuna semuanya sehat-sehat ya semuanya. Mama Ike di Cicuruk hadir. Selamat pagi Mama Ike, terima kasih informasinya. Sudah mengabari ya di komen WhatsApp dutnya di 081514907907. Buat yang lagi sarapan, wih mantep Teh Mel, wih lejeng sarapan pagi hari ini. Buat saudara Fortuna paginya yang sudah komen di Facebook, kita lanjut yang belum terbacakan ya. Ada siapa saja? Sebentar, tak anteni. Kita buka dulu, buka. Oh, Kang Ujeng J, selamat pagi di Genjereng. Rahman Diski juga, warga Kampung Banten Diski, Tumiang Virgo, Wonogiri, Medan, Horas, Wasupri, kawasan Parkut juga ya di Celah Bewara Fortuna FM Genjereng. Salam Genjerengnya buat semua kawan-kawanku. Ya, buat si itu, si Eta, mantap aktivitas aja, pejuang receh semuanya, laris manis, saudara Fortuna juga, sobat Amir apalagi ucapannya buat bisa mat siaran aja. Oke, terima kasih Bendahari juga, waalaikumsalam di Genjereng kan cerah cerah ya. Celah Bewara ya. Digenjerengkan pagi hari ini Permata Hijau Permai. Oke, terima kasih Permata Hijau Permai, Permata Hijau Permai. Bentar. Sampai mana tadi Permata Hijau Bendahari ya? Fitri Imut di kawasan Cikaretnya pengen ucap selamat pagi di Celah Bewara pagi hari ini buat orang tua tercinta, sayangnya buat anakku tercinta dan suami bawel aja. Oke, Lili, selamat pagi, waalaikumsalam buat penyiar radio Fortuna Sukabumi, semoga hari ini dikasih rezeki bertambah ya, amin, sehat dan panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. HRD kembali dari daerah Semencirim Sumatera Selatan ya. Oke, Abah Waisel di Samplahan Genyar Bali, selamat pagi, waalaikumsalam, semangat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Beritika juga, tamu ramai dan horas, semangat pagi, Mbak Ispa, Sing Ayu, salam sehat dan happy weekend Saturday, bertugas dan terima kasih, matur suhun. Pagi Teh Ispa, Juanda Medan, Tumir Idawati, Teh Meliandri juga, waalaikumsalam, Celah Bewara Fortuna FM Genjreng, semangat pagi Teh Sai, Puncak Payam hadir di Genjreng, sambil cekaciki kerja ibu rumah tangga, mantep di Genjreng ya, semangat terus buat Teh Meli di kawasan Puncak Payam. Terus juga Teh Atika, Teh Herangi juga selamat pagi di Puncak Payam. Ateng-ateng di pagi hari ini di Celah Bewara, selamat pagi Teh Ispa, sehat selalu, cuaca cerah banget ya di sini di Genjreng. Marin juga waalaikumsalam di Celah Bewara di Genjreng kan ikon hadir Neng Is di Genjreng. Bobo juga di hari Sabtu, selamat pagi, good morning Genjreng. Eih, Alam Sibli juga gak ketinggalan ngucapin Genjreng. Eih, atur nuhun semuanya, terima kasih banyak. Yang pastinya, yang pasti-pasti aja ya, yang malam hari ini mau ngajak ketemuan siapa? Hai, mantep. Mudah-mudahan lancar pertemuannya, silaturahminya ya. Kalau yang diem di rumah aja juga gak apa-apa, don't worry, be happy. Terus pantengi 90,7 Fortuna FM atau streaming radio fortuna.id-nya. Dijamin ditemenin ya, lebih dari 24 jam malah ya. Dari subuh ke subuh lagi, terus weh, berputar, terus berputar. Baiklah. Kita punya lagunya Rosa ya, barengan Avril, Nada-Nada Cinta di lagu penutup kita untuk Celah Bewara pagi hari ini di Sabtu akhir pekannya 10 Oktober 2026. Terima kasih banyak sekali lagi kebersamaannya, kesetiaannya saudara Fortuna yang sudah bergabung lewat komen di Facebook, komen di WhatsApp-nya, atau hanya sekedar mendengarkan saja. Dan komen-komen di live TikTok-nya juga tadi, terima kasih. Atau hanya sekedar mendengarkan saya juga, terima kasih banyak ya kebersamaan ini. Sekali lagi mohon maaf Ispa dalam bertugas, bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda, tetap semangat. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan keluarga Mbak Dedegawati menemani dengan tips-tips yang tentunya bermanfaat ya. Baik, kalau begitu Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat, makin tetap bahagia, makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila dibalik sebuah kejahatan, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Rádio Sukabumi. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Fake que bak. Fake. Hadi. Cek oh, ya oke.
1: Baiklah, dikatakan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi ya. Radio Fortuna Panggenjringna.
0: Oke.
1: Kenjring. Hari ini ya selamat pagi semuanya, cuaca nampak cerah ya.
0: Iya.
1: Mau weekend kayaknya memang mendukung juga ya untuk semuanya, selamat pagi. Hari ini terbesar 10 Oktober 2026. Hadir saya Dian Gawati.
0: Saya Bang Restu.
1: Juga Tio.
0: Tio
1: ya. Pakusadawa bukan.
0: Oke.
1: Baik. Ditunggu lagi komennya, kita punya tema apa tuh? Hidupkan damaikan hati.
0: Ya.
1: Siapa lagi kalau tidak mendamaikan hati, mungkin kita banyak kecewanya ya.
0: Iya benar.
1: Baik, terima kasih untuk semuanya, Bang Len juga yang ada di luar kota, selamat pagi. Kemudian juga
0: semuanya.
1: Kang Ujang nggak pernah komen, jadi kita nggak usah kirim dah yang nggak komen ya. Karena berarti dia nggak selalu nguping gitu, biasanya kan rajin ke peminat nggak mau ketinggalan.
0: Iya benar.
1: Baik, untuk Pak Ben juga, kemudian untuk hamba Allah juga yang ada di Pesona Ciberem ya, selamat pagi Bu dan Bapak Marwan. Selamat pagi keluarga Cer Inspirasi, juga Balebat, Bu Liliana ya.
0: Iya benar.
1: Serta untuk komunitas Pendadi Fortuna yang ada di ada

kru kita juga di situ, dan ada orang-orang juga untuk Meliandi. Selamat pagi ya bersama suami, kemudian juga untuk yang punya nama Olivia Senja, Mari Lela Binangkit ya, kemudian juga untuk Diki dan semua yang lagi nguping, selalu pembina keluarga. Kita akan buka dengan sebuah tembang, takdir kehidupan ya, Genjreng.

0: Baiklah, kita akan mulai ya.
1: Yeah.
0: Tema kita hari ini untuk Anda ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta.
1: Ya. Yeah.
0: Kita akan mulai tentang berdamai dengan hati ya.
1: Ya, yeah, hidup damaikan hati.
0: Jadi kalau tidak hidup damaikan hati gimana ya?
1: Yeah. Kita harus berdamai dengan.
0: Harus berdamai, jangan marah-marah ke hati ya.
1: Ya, yeah, benar.
0: Baik ibu rumah tangga,
1: okay.
0: Nasihat untuk berdamai dengan diri sendiri ya, tentunya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun mempraktikannya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan,
1: yeah.
0: Supaya Anda bisa berdamai dengan diri sendiri dan merasakan manfaatnya. Dan ibu rumah tangga, berdamai dengan diri sendiri adalah keadaan saat kita sudah mampu,
1: yeah,
0: menerima semua hal yang ada di dalam diri dan kehidupan kita,
1: yeah,
0: mulai dari kelebihan kita, kekurangan kita, luka batin, bahkan kesalahan yang kita buat di masa lalu. Dengan, yeah, begitu kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Sedikit, jangan terlalu kencang itu. Berikutnya juga ibu rumah tangga, cara berdamai dengan diri sendiri atau dengan hati kita,
1: yeah.
0: Setiap orang mungkin membutuhkan waktu dan proses yang, yeah, berbeda-beda,
1: yeah,
0: untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau mampu bingung mulai kalau mampu Anda bingung mulai dari mana, Anda bisa ikuti beberapa cara yang akan diberikan sama Mbak Dian. Pertama, luangkan waktu, ya. Kamunya jangan
1: tembus.
0: Ya,
1: okay.
0: Tembus. Ntar sebentar ya. Ini di sini berumah tangga, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time adalah salah satu cara yang Anda bisa lakukan untuk berdamai dengan diri sendiri. Me time dapat membuka peluang untuk Anda menemukan diri kembali, memikirkan atau memikirkan ulang nilai yang dan tujuan hidup serta menikmati hobi dan hal-hal yang Anda sukai. Jika dilakukan secara rutin, hal-hal tersebut bisa membuat Anda lebih mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi diri, serta meningkatkan rasa puas terhadap diri sendiri.
1: Iya, Bu.
0: Silakan.
1: Hidup damaikan hati. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali terlalu sibuk mengejar banyak hal. Mulai dari kebahagiaan, kesuksesan, pengakuan orang lain, hingga keinginan agar semua berjalan sesuai harapan. Tanpa disadari, terkadang kita justru kehilangan ketenangan hati karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Padahal, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang berhasil kita miliki, tetapi juga tentang seberapa damai hari kita dalam menjalaninya. Setiap orang pasti memiliki masalah dan perjuangannya masing-masing. Ada yang sedang berjuang memperbaiki ekonomi, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada juga yang merasa kecewa karena harapannya tidak sesuai kenyataan. Dan ada pula yang terlihat bahagia di hadapan orang lain, padahal sedang menyimpan banyak beban di dalam hatinya. Namun, kita perlu memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup harus diselesaikan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Kita tidak harus selalu terlihat kuat, tidak harus selalu menyenangkan semua orang, dan tidak harus membuktikan apapun kepada mereka yang tidak memahami perjuangan kita. Salah satu cara untuk mendamaikan hati adalah dengan belajar menerima kenyataan. Menerima bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa kita ubah dan ada pula hal-hal yang harus kita relakan. Kita bisa berusaha memperbaiki keadaan, tetapi kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk memahami kita atau membuat semua rencana berjalan sesuai keinginan. Selain itu, penting juga untuk berhenti membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Terkadang kita merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, atau berkecukupan. Padahal setiap orang memiliki perjalanan dan waktunya masing-masing. Apa yang terlihat indah dari kehidupan orang lain belum tentu menggambarkan seluruh cerita yang mereka jalani. Belajar memaafkan juga menjadi bagian penting dalam mendamaikan hati. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain atau harus kembali dekat dengan orang yang pernah menyakiti kita. Memaafkan bisa menjadi cara untuk melepaskan beban yang selama ini kita bawa, agar luka masa lalu tidak terus mengganggu kehidupan kita hari ini.
0: Ya gak usah dipikirin, luka masa lalu kan pasti ada ya,
1: iya,
0: lama, apalagi kalau buat wanita. Wanita itu pasti baperan, kemudian kalau yeah. dilukai pasti terus menerus ingat sampai seumur hidupnya, mungkin begitu ya.
1: Yeah.
0: Ini Bang Le minta dibacakan lebih dulu, mungkin dia lagi di luar apa lagi di Bandung ya.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna PM Genjering.
1: Selamat
0: pagi Mbak Dian dan Bang Resti juga Bang Tio, selamat yeah. beraktivitas untuk hari ini, salam bahagia. Selamat pagi juga untuk Lisna dan keluarga, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Mami Minok, buat semuanya saja yang sedang nyimak acara ini. Di sini jangan minta pohonmu tinggi jika akarmu belum siap diterpa badai. Pohon yang paling tinggi adalah pohon yang paling kencang diterpa badai. Begitu juga dirimu, semakin tinggi keinginanmu semakin kencang Allah mengujinya,
1: yeah.
0: mengujinya akarmu agar dia tahu kau hanya tinggi karena mimpi atau kau atau juga dalam karena sabar. Badai yeah. itu bukan untuk menjatuhkanmu, badai itu
1: yeah.
0: badai itu cara Allah memastikan saat kau sampai di atas nanti kau tidak tidak mudah tumbang oleh angin yang lebih kencang. Kau yang minta tinggi maka kau harus rela disakiti angin terlebih dahulu. Kita selalu berdoa, ya Allah tinggikanlah derajatku, tapi kita lupa langit yang tinggi itu bayarannya adalah badai yang sepi. Tidak semua orang sanggup, makanya tidak semua orang sampai. Semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin sedikit pohon lain di sekitarnya. Semakin tinggi keinginanmu, semakin sedikit orang yang mengerti jalanmu.
1: Yeah.
0: Di atas itu sepi, anginnya kencang. Dia mengujimu untuk menguatkan akarmu sebelum dia meninggalkan, sebelum dia meninggikanmu. Maka berdamailah dengan keadaan dan diri sendiri.
1: Yeah.
0: Oh, ini sudah sedang ada di mana? Oh, ya di area parkir ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Len. Yang lain kita bacakan nanti ya.
1: Oke.
0: Kita akan berikan dulu tembangnya. Mana tadi? Mana ya? Oh ini. Tuhan jadikan,
1: jadikan
0: di yang terakhir. Genjering, buat Bang Len good job ya.

kita lanjutkan kembali ya tema kita hari ini, karena memang belum tuntas, baru tadi satu atau dua ya. Baik, kita akan mulai kembali berumah tangga. Ditunggu like dan komennya, karena memang kita sudah posting ya. Kita ada tiga penyiar yang baru, dua, Bang Tio, Bang Resto, juga Mbak Diana Gawati ya. Kita akan mulai kembali di yang urutan yang tadi, itu yang ketiga.

0: Berlatih untuk memaafkan orang lain, belajar untuk memaafkan juga merupakan cara yang ampuh untuk mendamaikan dengan diri sendiri saat mampu memaafkan kesalahan, baik kesalahan orang lain maupun di diri sendiri. Artinya Anda sudah bisa melapangkan hati untuk menerima hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Memberi maaf bukan sekadar mengatakan aku sudah memaafkan saja, tetapi harus melibatkan keikhlasan hati, empati dan komitmen untuk mengubah perilaku buruk yang berhubungan dengan kesalahan tersebut. Memang kadang kita susah ya memaafkan orang lain, tapi ya harus ikhlas seperti yang ini, jadi kita bisa menyadarinya. Sadari bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Berlarut-larut dalam kegagalan yang terjadi di masa lalu sering menjadi penyebab seseorang sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, padahal kegagalan merupakan hal yang sangat normal dan manusiawi sekali. Kemudian berumah tangga berdamai dengan diri sendiri memang bukan perkara mudah, apalagi jika Anda belum merasa siap untuk melakukan. Namun jangan patah semangat, teruslah lakukan beberapa cara yang tadi sudah Madian bilang. Anda bisa berdamai dengan hati, namun bila setelah melakukan cara tadi Anda masih tetap merasa sangat sulit untuk berdamai dengan diri sendiri atau tidak mampu menerima dirimu sendiri, segeralah menuju ke psikiater ya. Silakan.
1: Oke, untuk hidup yang damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa kesedihan atau tanpa kekecewaan. Hidup yang damai adalah ketika kita mampu menghadapi semua itu tanpa kehilangan diri sendiri. Kita belajar menerima hal yang baik, bisa diubah, memperbaiki hal yang masih bisa diusahakan, memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran, dan bersyukur tanpa berhenti memperjuangkan masa depan. Sebab terkadang yang kita butuhkan bukan kehidupan yang sempurna, melainkan hati yang mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kamu sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik hari ini. Beristirahatlah jika lelah, menangislah jika memang perlu, dan bangkitlah kembali ketika sudah siap. Karena pada akhirnya kedamaian bukan tentang bagaimana kita mengendalikan seluruh dunia, tetapi tentang bagaimana kita belajar menenangkan hati di tengah dunia yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita.
0: Iya, seperti itu ya. Kita akan langsung bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan.
1: Boleh.
0: Ibu rumah tangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Genjering. Selamat pagi Bang Tio, Bang Restu, Neng Haja dan Negawati. Selamat pagi. Semoga sehat hari ini. Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri adalah proses menerima diri sendiri sepenuhnya, termasuk kelebihan dan kekurangan. Ini melibatkan kemampuan untuk memaafkan kesalahan masa lalu, melepaskan penyesalan, dan menghargai diri sendiri apa adanya. Berumah tangga berdamai dengan diri sendiri merupakan bagian penting dari kesehatan mental yang optimal. Ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, ia akan merasa lebih tenang, bahagia, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kemudian juga berdamai dengan diri sendiri, memaafkan kesalahan yang pernah Anda lakukan bukanlah tanda egoisme, tapi justru hal tersebut bisa menjadi langkah awal ya untuk memberi untuk membentuk perubahan yang konkret. Beberapa hal langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memaafkan diri sendiri adalah dengan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang Anda buat. Tidak semata-mata meninggalkan masalah tersebut di masa lalu. Anda perlu meminta kesalahan yang Anda lakukan, menerima semuanya dengan lapang dada. Hadapi kesalahan Anda tanpa membuat alasan ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih kirimnya untuk Bang Len, kemudian juga untuk Pak Ben ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk Balebat, kemudian Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Sehat selalu. Ini dari hamba Allah ya. Lagunya biasa aja katanya ya. Oke, pokoknya untuk semua aja lagi nguping, selamat pagi Genjering Eui.
1: Genjering Eui.
0: Kita akan berikan dulu lagu ya. Tadi mana ini ya? Ini. Oh ini. Oke lah, Ibu Marwan dulu ya.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: 90,7 Fortune FFM.

0: Lanjutkan kembali ya.
1: Iya.
0: Di Lumina Keluarga hari ini 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng. Kita akan bacakan komenan sekarang, kita habiskan semuanya.
1: Ya.
0: Ini buat Bang Pak Ben. Gimana Pak Ben? Mami Bang Len mau ke rumah sana pulang dari Bandung. Tani Cijangkar nih. Oh, ayah didinya. Sebentar ya, kita akan melihat komenan yang ada di FB dulu.
1: Boleh.
0: Kita lihat semuanya. Nah, ini ya. Ini yang like-nya meni sedikit pisan, iku naonnya? Makin menurun ya.
1: Ayo.
0: Baik, Meliandri nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Like. Lope. Selamat pagi menjelang siang Mbak Hajadian, cantik Arestu juga Astio.
1: Halo.
0: Terima kasih. Apa kabar semuanya? Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semangat, semoga pada sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Selalu sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Yeah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yeah. Hidup damaikan, hidup damai dan menenangkan hati menjalani keseharian dengan perasaan yang tenang, bebas dari rasa cemas yang berlebihan, serta mampu menerima diri sendiri dengan keadaan apa adanya. Pengen dengar lagunya Pasto, dari Sayang dari Pasto. Salamnya buat Mami Minok, betul ada di rumah nih. Ibu Bapak Marwan, Bu Liliana, Ibu Alebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olive, Kang Ujeng Jay, Pak Maman Apero, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Diki, Ibu Atika, sama Neng Heranya. Buat semua aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih Genjreng. Like. Lope. Nah, ngasih ya, ya. Asik lah pokoknya. Terima kasih. Kita kasih Lope juga ya. Okay. Silakan.
1: Ada Kak Ucing Gay, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng ya.
1: Selamat pagi Mbak Dian, Arestu dan Atil. Request lagunya Ari Belo tadi ya. Ku titipkan
0: kita nggak ada lagunya, tapi kita sudah download ya.
1: Oke. Okay. Salamnya buat Temel, Bu Ipung, Korban Fitnah, Diki, Pak Ben, lagi yang Manko. Spesialnya buat yang lagi tugas, tetap semangat di Genjreng.
0: Ini dia paling rajin dulu bikin materi banyak.
1: Oh gitu.
0: Entah kenapa sekarang dia tuh males kayaknya ya. Mungkin gak ada manfaatnya, padahal manfaatnya baik untuk orang lainnya.
1: Ditunggu ini materi-materinya.
0: Terus yang lainnya
1: ada Lelawati Bainangkit. Assalamualaikum Femina, keluarga Genjreng. Santun pagi Mbak Aja juga. Yeah. Astio, akunya ketinggalan nih.
0: Nggak diada.
1: Akunya ketinggalan nih.
0: Gimana? Kita marah.
1: Iya, barunya mana nih? Sabtu penuh rindu tentang kehidupan kita dan kedamaian di hati. Banyak cara untuk kita mendamaikan di kala kehidupan tidak seiring dengan rencana. Kita banyak luka-liku dan kerikil yang begitu berat. Kita sebagai manusia harus bisa melewatinya, menerimanya, menyukurinya dengan rasa ikhlas. Insya Allah tumbuh kedamaian di hati. Kita boleh diputerin lagunya Peluk Aku Sebentar Saja.
0: Boleh.
1: Salam merindu selalu buat saudaraku Fortuna, buat mbakku juga Stio, sehat selalu, berkah selalu. Ini mah kayaknya fans Stio nih kayaknya ya. Setia mulu yang di ininya ya, yang di apa? Yang disebutnya Hatur Nuhun, selalu rindu. Rindu dengan tema yang bagus. Oke. Ada ini kita like dulu. Ada Basir Nasrans, aku sangat takut dengan emot luar biasa. Banjarnegara Sentral Java, Kak Socha hadir di Femina keluarga. Ada Kang Restu, Setio, Teh Dian, Egawati, Genjreng.
0: Nah ini maco ya yang yeah. Bilang berarti nguping dia.
1: Iya yeah, benar. Kak Gusti Gede, Tabanan Bali hadir. Kak Reni Rentina, assalamualaikum Mbak Dian, Setio hadir Medan yo Genjreng, semangat bertugas yo Mbak sampai setuntas, salam sehat selalu. Akunya ketinggalan lagi.
0: Berarti dia nggak nguping.
1: Yeah, yeah.
0: Alam Sibli, pemirsa dan keluarga Fortuna FM Genjreng, Pak Ben, good morning. Itu ada yang itu nggak yang
1: apa?
0: Miss call
1: ada Kak Joko Tau.
0: Kurang kerjaan dia katanya sibuk.
1: Ada berapa ini banyak yang ini ya yang iya. Tadi malam tapi ada nih dari WhatsApp kita bacakan juga ya.
0: Boleh.
1: Ada Telisna, Mm-mm. Assalamualaikum pemina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Hajarian.
0: Pagi
1: sama
0: juga.
1: Atio, sama Arstu, pengen lagunya Berdamai dengan Keadaan Perci katanya. Salamnya buat Bang Lens, Mama Nini, Teh Meliandri, Teh Olive, Teh Aren, Kang Joko,
0: ya, Kang Sintana, dengan...
1: Wah Om, sama Teh Nurul. Buat semua buat saudara damai. Fortuna, spesialnya buat yang lagi tugas Mbah Haja, Dian, sama
0: keadaan.
1: Iya ya, harus tuh sama
0: dari siapa katanya?
1: Tio, Teh Berdamai dengan Keadaan Perci, versi cewek, versi cewek katanya.
0: Kita nggak tahu cewek apa cowok yang ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Berdamai dengan
1: keadaan ya.
0: Dengan keadaan, ada yang bawahnya berdamai dengan waktu ya, jadi beda ini aja. Latifah betul cewek ini.
1: Semoga sehat bahagia panjang umur banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Jadi kita tuh pengennya yang yang komen di kita itu kita kan sudah memberikan temanya. Jadi kita ingin membuat mereka juga ingin belajar seperti kita.
1: Okay.
0: Walaupun misalkan komennya kayak tadi Meliani bagus. Siapa Marin juga bagus. Yang lainnya Lisna belum pernah sekalipun ngasih komen dia. Ngasih materinya.
1: Materi ya.
0: Coba ya, kita kan memang dari daerah, tapi kalau kita mau belajar bisa tinggal searching di Google ya, gampang kan sekarang mah. Ibu Pungsapura, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Selamat pagi Neng Hajah dan Arestu juga Atio. Nah, ini berarti mendengar betul-betul. Terima kasih. Ibu kangen juga sama ibu. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM dan terima kasih kepada semua fan Fortuna FM yang suka menyapa. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadir katanya. Oke.
1: Okay. Ada lagi juga dari WhatsApp.
0: Boleh?
1: Kak Ike Arnis, assalamualaikum.
0: Dari siapa?
1: Ike Arnis.
0: Iya, boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, Mbak Fortuna Genjreng euy. Semuanya. Terus ada Marin. Ada Marin nih. Maaf Mbakku, Restu juga Setio yang di post namanya Mbak, sama Setia saja maaf bingit katanya. Nggak apa-apa Marin, ngetes juga sama Restu Setia juga pengen karena enggak apa namanya tadi kayaknya ketinggalan aja ya Kak Marin ya. Boleh juga Kak Marin kalau misalnya memang ada topik-topik yang apa
0: nggak usah di juga kita
1: ya, nanti kita bacakan versinya Kak Marin ya, gitu.
0: Ini Fitri Haryati Fitri. Dulu-dulu suka banget dia juga gitu bikin materinya. Jadi kita menganggap dia tuh mampu, dia cerdas gitu ya. Sekarang mah enggak ada gini. Gini-gini tiap hari coba ya Femina keluarga Genjreng euy. Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Tangga. Ini kan bukan permintaan lagu. Benar enggak? Kita enggak ngasih Anda request lagu kita, tapi kita memberikan imbalan ketika sudah komen dan ada materinya ya. Tangga dan kesempatan kedua, sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Pak Erwin Ijem, asalnya yang kerja di Brunei jadi enggak nih ucapannya. Genjreng gitu. Iya, Dede Suryana Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Oke, kita akan lihat yang terbaru, cuma masih ada enggak tuh ateng-ateng, bacakan yang terbaru tuh
1: dari apa namanya ateng-ateng. Pemina
0: dan yang terbaru
1: Alam Sibli juga nih ada.
0: Udah
1: ada ya? Ateng
0: nambahin dulu deh sampai
1: lulus
0: tuh. Korban fitnah Das. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pemina keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Wajah Restu metugas sampai tuntas. Bukan melur hadir selalu, kirim salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Teh Olive, Olive Esenja, Maman Apero, Ma Anini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Bawisel, Peggy, Ateng, Asnawi, Awi, Deden Gembol, Deden Bantas, Ujeng Jai, Lalabi Nangkit, Balebat, Dewi Selasti, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiem Pirgo, Rustam Bustomi, Amih Ani, Joko. Aduh, banyak banget kirimnya ya. Pokoknya di sini hati apa nih? Tema yang menyenangkan hati, kalau kita mau menenangkan hati, kita ambil air wudu dan terus mendekatkan diri dengan dan kalau udah beres kita jalan santai apapun kesukaan kita masing-masing gitu. Spesialnya buat wajah Bang Restu, spesialnya buat keluarga yang lagi di kebun sambil masak metik sayuran Fortuna Genjreng. Semangat mau lagunya dari Hijau daun pakai W ujung.
1: Hijau daun pakai. Okay.
0: Hijau, hijau mestinya A bukan O ya, pakai U. Suara katanya, terima kasih. Suara. Oke, nanti kita akan putar ya. Silakan. Ya,
1: dari Ateng-Ateng, Kak Ateng-Ateng, Pemina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Mbak Haja.
0: Waalaikumsalam ya,
1: dan juga Kang Restu dan Kang Setio. Selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga pada sehat selalu, temanya baik sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kang Ateng Duren Gede hadir, nyimak selalu. Terima kasih Genjreng. Dan ada lagi ini apa namanya, Ramadan Gondon. Fortuna FM Genjreng, jangan pedulikan hal-hal yang di luar kendali kita. Fokuslah memperbaiki diri sendiri dan pada hal yang dalam kendali kita, niscaya kedamaian menyertaimu. Salam untuk semua. Leo Santa menyapa. Kita like dulu. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih, Leo ya. Santa. Kang Dede Suryana hadir, Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng.
0: Di Genjreng boleh lah ya.
1: Oke. Okay. Ditunggu komen-komenan yang terbaru lagi ya untuk para pendengar.
0: Karena waktu kita masih panjang. Saudara, ini baru jam 10.
1: Iya, masih ada.
0: Semangat Bahaja, sehat selalu.
1: Iya, sehat selalu.
0: Kita kan ingin pada pinter semua, tapi kadang nggak komen cuma minta lagu doang ya. Boleh minta lagu juga, kita nggak apa-apa asas. Misalkan gak komennya 2 kali, 3 kali, terus nanti seminggu itu kan 6 hari ya. Terus yang lain-lainnya harus ada. Lagi ngegenjreng sambil beraktivitas, kata Ujing J ya. Pak Benon ya.
2: Nah. Terima kasih bagian lagu yang udah diputar.
1: Oke.
0: Oh, alhamdulillah lagi weekend bersama keluarga ya Pak Ben. Kita kan berikan sebuah tembang tadi, ada mana? Sayang Meliandri dari Pasto. Coba didengar lagu ini, enak banget ya.
1: Oke.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
5: 90,7 Volume FFM.

0: Baiklah, kita akan teruskan ya. Okay. Mungkin saja kalau temanya sudah habis tadi, masih ada habis.
1: Untuk itu udah tinggal mungkin ada komen-komentar terbaru dari Facebook, coba kita lihat dulu. Coba. Komentar terbaru, terbaru. Ada Nurlendia Mulyadi.
0: Betul.
1: Assalamualaikum Femina, keluarga Fortuna FM, genjreng euy. Percuma banyak teman dekat dengan saudara, tapi kita tidak tahu bahwa di tengah-tengah orang itu kita tidak nyaman. Lebih baik introspeksi diri biar bisa membawa hati ini lebih baik lagi. Lagunya Rindu Purnama, salam spesial buat Mbak Haji Dian dan juga Restu and Steel sama Restu and Steel saja. Terima kasih bertugas sampai tuntas.
0: Emang Setio, Tio kan enggak pakai S ya?
2: Panjangnya
0: Oh, Setio.
1: Setio, Setio, Tio. Oke, okay, sampai tuntas. Ada Kang Bobo, Femina and keluarga katanya. Tumium Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan, hadir, hadir. Kang Ujeng, hidup damaikan hati. Bila hati kita bersih, pasti akan mendatangkan kedamaian dalam hati kita. Merasa tenang, selalu berpikir positif, suka bersilaturahmi, kejujuran dalam diri kita juga bisa mendamaikan hati. Genjreng, eh.
0: Terima kasih buat Kang Ujeng Jaya.
1: Iya.
0: Kemudian dari Momiga Sela nih. Udah lama ini tapi baru muncul sekarang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trio penyiar yang baik hati, yang baik. Sehat selalu kalian tentang hidup damaikan hati. Berbanyak rasa syukur, fokus pada apa yang Anda miliki saat ini, bukan pada apa yang kurang. Belajar ikhlas dan berserah diri menerima ketetapan atau perlakuan kurang baik dari orang lain tanpa membalas dengan kebencian. Minta lagunya Rindu Purnama, boleh? Kirim salamnya buat Bu Haja, Bang Tio, sama Restu. Buat semua fan Fortuna juga, spesialnya buat karyawan Villa Kanahate. Aduh, bagus namanya ya. Villa Kanahate.
1: Kanahate.
0: Nanti kita promosiin apa aja. Okay. Kanahate Health katanya. Situ Gunung, semangat kerja Bu Haja, nuhun sami-saminya. Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Tuh ateng-ateng kayaknya belum dibacain ya. Udah.
1: Ateng-ateng udah.
0: Udah.
1: Dari WhatsApp ada Bang Jain juga di sini.
0: Bang Jay.
1: Jay.
0: Jay.
1: Iya. Yeah.
0: Apa katanya?
1: Dunia ini singgah bukan menetap, maka jangan biarkan hatimu terlalu berisik di tempat yang sebentar. Persiapkanlah kedamaian untuk perjalanan yang sejati. Pulang kepadanya. Ini ada panjang juga ya, tapi kita coba bacakan aja. Damaikan hatimu.
0: Seringkali ada waktu banyak.
1: Oke, seringkali kita sibuk mendamaikan dunia, lupa bahwa yang paling butuh kedamaian adalah hati kita sendiri. Kita sibuk menata rumah, menata penampilan, menata urusan, tapi hati ini dibiarkan berisik, gelisah, tak pernah benar-benar tenang. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti tak ada air mata, tak ada kecewa, tak ada kelelahan. Damai itu artinya saat ombak datang menghantam, hatimu tahu ada yang memegang kemudi. Saat hari terasa berat, kau tahu ada yang menopang pundakmu. Saat tak ada yang mengerti, kau tahu dia selalu mengerti. Damai itu saat kau belajar melepaskan, melepaskan harapan pada manusia yang tak sempurna, melepaskan keinginan untuk selalu mengerti orang lain, melepaskan kebutuhan akan pujian agar merasa berharga, melepaskan keinginan mengubah orang lain agar sesuai kehendakmu. Karena semakin kau pegang erat hal-hal itu, semakin hatimu terasa terikat dan gelisah. Damai itu saat kau menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua kesalahan perlu dibalas, tidak semua tidak adilan perlu kau perjuangkan sendiri. Ada zat yang menjaga hakmu lebih baik dari dirimu sendiri. Ada zat yang mendengar rintik hatimu yang tak pernah kau ucapkan kepada siapapun. Dan damai itu ketika maaf terucap lebih cepat daripada amarah. Syukur muncul lebih dulu daripada keluhan. Memberi terasa lebih nikmat daripada menerima kesendirian. Terasa damai karena dia ada di sana. Dan keramaian tak lagi membuatmu kehilangan diri. Maka damailah hatimu. Dunia boleh berisik di luar sana, tapi di dalam dadamu biarkan ada ruang yang tenang, tempat dia selalu kau temukan. Karena pada akhirnya bukan harta yang kau bawa pulang, bukan pujian orang yang menemanimu ke liang lahat, yang kau bawa hanyalah hatimu. Apakah ia pulang dalam keadaan damai atau dalam keadaan gelisah?
0: Terima kasih. Nggak minta lagu nggak apa?
1: Iya.
0: Nggak kirim-kirim nggak?
1: Nggak ada. Langsung.
0: Dari namanya siapa coba? Di mana alamatnya ya? Kita pengen tahu.
1: Iya. Ini dari Bang Jain.
0: Bang Jain.
1: Bang Jain.
0: Dari mana gitu dia alamatnya?
1: Belum. Nggak ada. Langsung gak ada, ya? Ini aja. Apa namanya? Selamat pagi Fortuna.
0: Oke. Okay. Di mana nanti kalau komentar sebutan namanya ya.
1: Okay.
0: Bang Jane, Jane ya.
1: Bang Jane.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Terima kasih. Tadi ada yang minta lagu. Oh, masih ada mungkin Nurlandia Mulyadi sudah tadi. Ingat enggak?
1: Leliandi?
0: Nurlandia Mulyadi. Belum.
1: Di Facebook ya? Apa? Ya,
0: di Facebook. Udah bacain aja bisi belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Pemina keluarga Fortuna apa yang ngejering ai. Percuma banyak teman yang oh udah tadi kamu
1: udah,
0: yang baca
1: ya,
0: ini
1: yang ya. Pertama ya.
0: Udah kalau begitu sudah habis tapi kita sebutkan okay. Aja dulu. Silakan yang sudah like disebutkan oleh Bang Restu.
1: Oke. Di sini yang like ada Kak Asef Rahmatullah, Nurlandia Mulyadi, Cepi Irawan, Tumium Virgo, Ateng-Ateng, Momi Gisela, Alam Sibli, Kartini Adam, Rangga Putra Garcela, Rangga Korban Pitnadas, Hadi Sudahdi, Denista, Dede Suryana, Ujeng J, Basir Nasrans, Gusti Gede Loka Bintara, Socha Meliandri, Rizky Rahmatullah, Lailawati, Binangkit, Marco, Reni Rentina, Fitri Haryati Fitri, Ipung Sapuro.
0: Terima kasih yang teplopnya ya. Ada Nurul, ya. Silakan.
1: Yang teplopnya ada Nurlandia Mulyadi, Momi Gisela, Ujeng Jay, Socha, Meliandri, Lea Lianati Banangkit, dan Fitri Haryati Fitri, Ipung Sapuro.
0: Boleh, terima kasih. Ada dua orang minta lagu Rindu Purnama ya.
1: Oke. Okay.
0: Ciptaan KDM alias Bapak Aing ya. Sebangga kita ya, dia kan orangnya merakyat.
1: Benar.

0: kita lanjutkan ya. Terima kasih yang tadi di WA juga ada Bang Len, ada hamba Allah, ada Ibu dan Bapak Maman, ada Ibu Liliana juga balebat ya. Semuanya terima kasih yang sudah like-like kita di FB juga, yang kasih taplop juga terima kasih. Kita bertiga Tio dan juga Dian Gawati serta
1: Restu
0: mengaturkan wassalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya, kita bertiga masih di jam domisol ya, nanti kita semuanya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Fortuna, apa kabar hari ini ya? Cuaca cerah ya kita di akhir pekan. Anak muda berdua, yang satu juga muda, yang satu lebih muda.
1: Iya.
0: Ya. Baiklah, hari ini Domisol kita bertiga. Saya Dian Gawati.
1: Saya Setio dan juga ada Restu di
0: Restu,
1: sini.
0: Bang Restu.
1: Bang
0: ya.
1: Bang Restu. Iya.
0: Kita akan bertiga dengan beberapa lagu, bukan lagu, beberapa orang yang sudah kita akan angkat.
1: Iya.
0: Karena memang kalau Domisol itu berjejak ya. Halo.
1: Halo.
2: Domisol, Fortuna FM, Genjreng.
1: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya rehat ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Iya. Apakah dirimu sudah mengenal dua penyiar?
2: Kalau suaranya sih udah.
0: Oh. Kalau orangnya?
2: Orangnya sih belum.
0: Belum, karena dirimu nggak akan kesini ya.
1: Nanti ya, kita ketemu.
2: Insyaallah,
1: amin.
2: Iya. Pengen itu ah, lagunya.
1: Oh, lagunya.
2: Tidak semua laki-laki.
1: Oke.
0: Tidak semua laki-laki. Coba kita lihat dulu ya.
1: Dari siapa tuh kita lihat dulu.
2: Kalau dulu mah itu teh Basuki Sudirman, Gubernur Jawa Timur.
0: Sudah
2: dilihat lagi sama Wali kalau tidak salah apa
1: gimana. Salam-salam hai-nya buat siapa kan?
2: Salamnya buat Manini ya.
1: Manini.
2: Tapi Temeli Andri, Mama Rindu, Teh Walip.
1: Siap.
2: Mama Indah.
1: Mama Indah.
2: Buat Kang Senja, Kang ACT, Pak Ben, Bang Len, Kang Ujim.
0: Udah segitu dulu, jangan dulu nyorocos.
1: Nanti orang lain gak kebagian.

0: yung jering eh. Oh. Kayaknya kalau banyak kirim kurang elegan ya kalau lagi nyanyi gitu loh.
1: Iya. Saya susah sih. Banyak ya.

0: terima kasih Naya Asutio ya, karena
1: sama-sama.
0: Ya, koordinatornya Benjering Hei. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ya ada lagi.
3: Halo,
2: halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Donito Perguna FM
2: Genjreng
1: E. Genjreng E.
2: Dengan siapa di mana ya, ini?
3: Kang Adit.
2: Kang Adi?
1: Kang Adit.
2: Oh, Kang Adit. Adit
3: di Citra Goya.
2: Kang Adit di mana ya, Kang Adit?
3: Adut.
1: Kang Adut.
2: Oh, Kang Adut.
3: Aku suka Dangdut. Adut.
2: Oh, lagunya mau apa?
3: Puja, ada gak Puja?
2: Puja
1: ada,
3: dari sama. Roma.
2: Roma Irama.
1: Puja
2: ada dong pastinya. Lalu kalau Roma Irama.
4: Roma Irama.
2: Untuk salam-salamnya buat siapa? Kang
3: Basar ya.
1: Puja
3: Aji. Udin.
2: Iya.
3: Siap-siapi. Malam minggu.
2: Benar.
1: Puja tidak ada.
2: Oh, tidak ada katanya lagunya.
3: Prima Dona Desa.
2: Primadona Desa ya. Diganti aja ya kayak
3: diganti
2: itu.
3: Diganti yang primadona ya.
2: Primadona Desa mau udah pasti ada.
3: Ada pasti.
2: Ada.
4: Oke, di Domso boleh langsung ke.
2: Salam-salamnya tadi mau dilanjutin lagi, Kang?
1: Enggak lah, langsung ya, jingle tetap aja dulu.
2: Langsung
1: ya
2: aja jingle ya, biar enggak lama.
3: Dibungkus saja. Ya.
2: Oke, berangkat.
5: Fortuna.
6: Lagi dekat mereka di kami.
2: Iya, genjreng,
1: langsung aja. Genjreng.

0: Si ya, Kang Adut. Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi nih.
2: Iya, siap. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Domisol Fortuna FM.
2: Kinjreng.
0: Kinjreng. Eh, Marin boleh.
3: Iya.
0: Mau nyanyiin lagu apa?
3: Bang Restu.
0: Iya.
3: Bang Setia.
2: Iya.
3: Setio.
2: Setio dan Setia, betul.
0: Abi Udin sabar dulu ya. Kemana aja
3: tuh apinya?
0: Mama mau nyanyiin lagu apa?
3: Mengapa manusia tiada sama aja?
0: Mengapa manusia tiada sama?
3: Buat Adut ya, Kang Adut.
2: Kang Adut di antas.
3: Jadi kadut.
0: Adut. Baiklah, kita janjikan
3: lagi. Datar buat Teh Mel, selamat siang.
0: Iya, ditunggu naiknya.
2: Jingle kak.

0: Harga Senggol diutamain. Hatur nuhun bahagia.
1: Sama-sama.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin di Ekon ya, Pak Ekon. Baik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM.
3: Kinceng euy. Bersama siapa ini, Kang?
2: Bersama Api.
3: Api Udin. Api, lagunya mau apa, Api?
1: Enggak, ini Udin. Padahal mah jadi se-Udin sedunia aja.
2: Wah, Amor.
1: Dewa Amor. Weh, kemana aja, Pi?
2: Ada aja.
1: Ada gajah.
2: Iya.
3: Ada aja. Api Dewa sehat, Api.
1: Minus one.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Kemarin kemana aja Api nggak nonghol gitu loh?
2: Ada.
1: Ada lagi. Ya ada, kenapa nggak nyanyi?
2: Ada pelurunya.
1: Oh, nggak ada pelurunya. Hilang pelurunya. Oke, kita genjeringkan. Iya.

0: Ngopi.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ngopi iya. Di ABC ke sana ya. Ada enggak, udah enggak ada ABC-nya?
2: Di Pasekonnya.
0: Pasekon.
2: Ustaz Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Udin, terima kasih. Mangga.
2: Selanjutnya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Domisol Fortuna FM Ginjreng
2: euy. Ginjreng euy.
0: Ginjreng euy.
2: Bersama siapa ini?
3: Bersama siapa ya?
2: Siapa ya?
0: Teh Olive itu suka naik.
3: Teh Olive ini.
2: Teh Olive mau apa lagunya Teh Olive?
3: Lukaku. Ini sama Bang Restu.
2: Mm-hmm.
3: Bang Tio ya enggak?
0: Iya. Ya, ini Bang Tio.
2: Ini sama Tio di sini. Restunya lagi live TikTok dulu.
3: Oh, gitu. Ini sama Bang Tio yang gemoy itu ya.
2: Iya, yang gemoy, yang setia.
3: Iya, bahaja.
0: Lukaku, bentar ya.
2: Lukaku.
3: Iya, Lukaku.
2: Lagu dari siapa Lukaku teh?
0: Epi Tamala.
2: Oh, Epi Tamala.
0: Oh, Rita, ya. Rita adanya Rita. Rita. Oh, ada enggak ada ya? Ada. Dari Epi Tamala ada.
2: Epi Tamala ada.
0: Baik, kita genjerikan
2: ya. Langsung aja ya.

batin. Nanti baru kau datang padaku. Buat Pak Ben, Pak Nino, Ibu dan Bapak Mariani. Buat ADG, Kang Adi.

0: Makasih ya, bahagia.
1: Sama-sama, Olivia Senja.
0: Iya, iya. Iya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahun siga salah itu. Pertuna ngepop. Baiklah, kita akan segera mengumandangkan azan zuhur ya.
2: Iya, betul.
1: Untuk kota Sukabumi dan sekitarnya, untuk Anda nanti kita kembali lagi setelah ini.
2: Iya.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, kita terima lagi.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bonito, pokoknya
1: ini. Kenjreng.
0: Mau duet nggak hari ini?
2: Gak ada, ya.
1: Gak ada partnernya.
0: Boleh biasa suka ini sama temannya.
1: Oh,
0: boleh nyanyiin lagu apa?
2: Ingat sebuah nama.
1: Ingat sebuah nama.
0: Sebuah nama.
1: Ingat sebuah nama, ingat ke siapa itu, Mbak?
0: Sebuah nama Intan Ali.
1: Sebuah namanya membekas itu kayaknya.
0: Pastinya. Sebuah nama. Suana ini.
1: Nah,
0: baik, kita genjeringkan ya.
1: Genjeringkan.
0: Genjreng FM. Ada ya di Bali, dari Bali, Bapak kan limbangan ya.
1: Bali ya.
2: Bareng karet
0: enggak? Heeh. Bertiga tuh.

0: Semuanya yang ada di grup ya, selamat siang semuanya.
1: Cuman Yati doang yang nyanyi ada di grup, yang lain mah kagak. Sinyal ya.
2: Sinyalnya lu klub.
0: Sinyalnya klub.
2: Lagunya doang yang kedengeran.
1: Sob, coba dibuka lagi.
0: Wah, pemandang ya. Datang lagi. Jadi

0: Semoga semua pada sehat selalu ya. Ya,
1: amin, amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk yang punya nama Yati Bali. Itu sambil menunggu yang lainnya, ayo yang mau nyanyi boleh ya.
3: Oke. Okay.
1: Tapi Udin, mungkin siapa Kang Op Jambe Nengang? Ayo. Mumpung lowong weekend, Arulin ya mau nyanyi.
4: Ingin berleha-leha.
1: Ingin berleha-leha. Mangga.
5: Halo.
1: Halo.
5: Nico, Pertunayatnya.
6: Halo.
1: Boleh menyanyi lagu apa?
6: Cek.
5: Andaikan.
1: Andaikan aku jadi apa?
6: Andaikan.
1: Jadi milik. Andaikan. Jalannya. Kirim-kirim atau pi?
5: Siap Kang Adu, siap Jati Bali. Manjir, Kang
1: Andaikan
5: Budi, ya Kang Reza, Ano, ya Haji, ya Oke, Wow, Pak Joko,
1: Wow,
5: Pak Ben,
1: Wow, silakan.

0: Nih lihat judulnya Andaikan.
1: Coba mulai lagi.
0: Well,
1: ini semua udah setengahnya.
0: Coba cari yang lain. Imam kan?
1: Iya.
0: Oh, Andaikan. Muka lima. Andaikan, tapi muka Maria Malik.
1: Bukan, yang dari Imam.
0: Coba kita cari di penyanyi ya. Kalau enggak ada berarti urusnya.
2: Hah?
1: Ada kemarin udah dengar.
0: Andaikan.
2: Jual kayaknya.
0: Andaikan. Tuh, andaikan lirik andaikan. Andaikan is esme. Enme sebagai sekali dinya Tina. Andaikan. Minus one, mana minus one?
1: Karaoke, coba merekannya karaoke, andaikan
0: karaoke. Andaikan. Coba cariin sama kamu di sini dulu, maaf. Ini nih, andaikan sana. Andaikan karaoke bukan minus one. Nih, coba.
3: Ayo ini Mama Saripin.
0: Itu karaoke enggak?
3: Karaoke.
0: Naikkan ke atas. Klik langsung. Nah, wow,
1: cukup dari jalan saja sayang.

0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apih Udin, terima kasih ya. Yang lain kayak balebat, ayo jangan cuma punya suara bagus tapi tidak mau nyanyi. Jadi iya di retur.
1: Halo.
0: Boleh, belum.
1: Oh, belum.
0: Pak Wawan. Kang Wawan, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM
0: Genjreng. Dari Kang Wawan.
2: Kang Mawar.
0: Kang Mawar.
2: Dari Kang Mawar.
1: Oh iya, Kang Mawar.
0: Oh, nyentak ya.
1: Mau lagu apa?
0: Nyentak deh. Nadana tinggi, wewah.
2: Wew. Ini sama Mbak Dian ya?
0: Bukan.
2: Bukan, oh, bukan. Bang Tio, bukan.
0: Bukan.
1: Ayo Bang Tio.
0: Bang Berang, bukan.
2: Bukan.
0: Bukan, bukan Bang Tio ini.
1: Ayo, suara siapa ini?
0: Tak apa ya, iya mah.
2: Tio, Tio.
0: Bukan. Ya udah dibilang bukan teh, iya mah. Maksa. Menyanyiin lagu apa di mana nih Kang Wawan?
2: Dari
0: Kang Mawar.
2: Kadur Lampir.
0: Menyanyiin lagu apa?
2: Tak Berdaya.
1: Tak Berdaya. Oke.
0: Okay. Mau naik ke penyiar, wah nyentak.
2: Ah, siapa yang nyentak?
0: Tadi Kang Mawar cenah. Tak Berdaya.
1: Tak Berdaya. Oke.
0: Okay. Baru ya naiknya ya?
2: Udah sering. Ah. Sering naik.
0: Tak Berdaya. Naiknya khusus dina iungkun lah iman te.
2: Fortuna Radio Pangkejreng.

0: Terima kasih untuk siapa tadi, okay. Kang Mawar ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi Mami, ayo Mami nyanyi Mami. Kemarin bisa kok Mami. Kok jangan nenggang, ayo nyanyi. Sebelum kita iklan, nyanyi dulu dong ya kita. Deden, Deden gak mau nyanyi, Den. Den Adi Renaldi, ayo nyanyi. Pak Ben, naon itu Pak Ben dah ya weh. Nyanyi nyentaknya tadi cek babe nyentak tuh tadi
1: genjreng eh ya
0: naon Pak Ben ah ayo Dokter Solehudin
1: halo
0: Solehudin atau ya Solehudin ayo nyanyi ayo. Nah, kunaon diturun deui tapi saya diangkat. Mangga.
1: Ya, halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Laun geuning. Domiso. Dengan Kang Solehudin boleh menyanyi lagu apa? Nah,
1: udah.
0: Nyanyi naon? Doa suci oh dari oh, doa imam suci. Ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Udah benar ya, mengus. Nanti tanya hongaran penyiar nyentak deh.
1: Benar.
0: Baiklah kita gencerinkan okay. Kang Solehudin ya.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Saludin. Dari muda ya kita sering ketemu. Untuk Kang Santana di mana? Boleh nyanyi ya dirimu. Kalau tidak ada kita akan rehat.

0: dulu dengan iklan.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
3: dari Wings Food.
5: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crust-crust gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: 90,7 FM.

sama Riji yang ada Jampang Tengah. Ayo, Mama Nanda pada kemana? Emang Mama Nanda sekarang ini ya jarang nyanyi gitu. Boleh siapa lagi? Ayo, Kang Adut mau nyanyi lagi. Mari nanti nyanyi lagi sok mangga, mumpung ada kesempatan. Paling tinggal 2 orang lagi atau 3 orang lah. Ayo.

0: sub-menuen ini kesini enggak? Nah ini, nah ini susah tuh, ada di belakang jadinya. Nah ini, ini tuh, ini ada di sini, ada di ujung.
1: Harusnya di?
0: Di depan, di sini. Baiklah, ayo, yang mau nyanyi siapa lagi? Selain Meliander lagi di luar ya. Ada enggak? Ada di belakang ya? Terus juga Abi Udin udah dua kali. Kang Adu tanya tuh. Oh, Abah Anom ya, ketinggalan sama Abah Anom, kemudian juga ada Kang Ook Jaminenggang ya. Kemudian juga ada siapa lagi ya? Yang cowok-cowoknya. Kang Solehudin atau sok naik deh, nyanyi sekali deh, deketin aja radionya biar terdengarnya emang suara sendiri lebih ini. Jadi kalau ada musiknya terdengar sama kita jadi lebih semangat ya. Balance itu ngaruh. Cuman iya we. Lagu namanya Tirani, coba klik lagu Tirani. Gak apa-apa deh setuju. Nah, naik lagi. Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Opi mau coba dari Mangsura Bu aja.
0: Dari apa?
2: Mangsura. Air tuba.
0: Air tuba. Air tuba katanya. Air tuba.

0: Ada dari penyanyi cari.
1: Ada ini Mansur S.
0: Iya tapi Mansur bukan. Penyanyi itu bukan salah. Salah. Oke, ya, kita langsung ngejeringkan ya, Kang Solehudin.

0: Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Santana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditanya dari siapa? Restu.
3: Ya, halo. Dari siapa?
0: Dengan siapa?
3: Dengan siapa, halo?
2: Dengan Santana dari Gerbi.
3: Oke.
0: Okay. Oh, dari Gerbi. Mau nyanyiin lagu apa?
2: Ya, dingin aja.
0: Dingin.
3: Hamdan. Dingin aja. Oke. Okay.
2: Mohon.
0: Dingin, Hamdan. Dingin.
3: Dingin.
0: Dingin sekalinya Hamdan ada nih. Kita gencerinkan jinglenya 321. Ada di rumah.
2: Di Gerbi.
0: Di Gerbi.
2: Oke. Radio Panggendeng. Di Sukabumi. Bortula Gendeng.
0: Baiklah Kang Santana. Gencering
3: Gendeng.

0: pasar.
1: Haruskah aku mundur

Testing gas. Bayani, Yami, Ipanila, Matias.

0: membantu pertemuan kita ya di Domestol hari ini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih yang sudah ada di FB kita ya. Ini disebut aja namanya Mama Riki, Mama Riki Andrian, Dede Suryana, Denista, kemudian Bram Gens ya, Pepi Priyana, aduh Pak Pepi ngelaik, Lela Binangkit, Sang Tuketut, Abah Wisel Samplangan, Ipung Sapuro, Fitri Haryati Fitri, Kang Ujeng Jay, Socha, Rini Rentina, Mas Iro ya.
1: Okay.
0: Terima kasih. Aduh si Pak Bente, yang geserak pamit. Halo Pak Ben.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domito Fortuna FM Genjreng, ey.
0: Genjreng. Nyanyi lagu apa?
2: Lagunya Cinta Roda Hitam.
0: Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam.
2: Terakhir, terakhir Pak Ben.
1: Terakhiran ya.
2: Pokoknya di Genjreng pertamanya yang udah pada naik di kita pas siang lagi di acara Domito.
1: Genjreng. Genjreng.
0: Pak Ben terakhir. Sekarang kita pamit ya, Dian Gawati.
1: Ya, Risto di sini.
0: Mengaturkan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kaum undang sedayana. Eta tepang dangu di dina pidangan gentra parahyangan dina siang editan Sabtu kaping 10 Oktober 2002 genapnya di sarangan ku Cece Nidusur tince dugi karang setabu tilu santen baenya kawih-kawin tos kapedar mudah-mudahan tiasa nyalakeun manah dina dangkit ayeuna dina siang ieu nuju hareudang bayeung yang sumuhun kitu kumaha pelidinya hareudang Kang Bashar Manawi. Halo hareudang teh pelidinya. Halo
1: kumaha Parahyangan Fortuna FM benjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kumaha hareudang pelidinya saminya? Sami. Uluh. Nyeta redup-redup manja kitu nya meni. Gusti. Batuk keneh geuning King Basar teh. Oh nya da keur usum ena mah. Usum panyakit. Mudah-mudahan si usum duitnya lain usum panyakit. Gitunya King Basar mereka winaon mangga.
1: Yang dina radio.
0: Dina radio.
1: Mana ya judulnya dina radio?
0: Ah ya. Dina radio nya bade naon dina radio bade nyanyi bade kirim salam bade dina radio teh.
1: Kawi Sunda sareng kirim salam.
0: Raja Community leres pisan ya. Sakata kitun salamna mangga.
1: Itu salamna Kang Tete ti payun mancen damel.
0: Siap mangga mangga. Mohon.
1: Oke dilajeng kamu man ini.
0: Siap mangga.
1: Mi papi,
0: mm-hmm.
1: Mama rindu,
0: leres,
1: leres, Balilisna, Tegaliari,
0: leres,
1: Cijule, Bunda Aca, Mama Yat di Bali,
0: leres,
1: Mama Sipa,
0: mohon,
1: Kang Senja, Kang Solehudin, Kang ACT, Pak Paben, Kang Len, Kang Ujeng Jeng, Kang Joko Tau, Kang Surya, Pi Udin, Kang Santana, Mama Indah. Mama Sam, Mama Nanda, Mama Rita,
0: mohon, mohon.
1: Reng, Wa Istrina,
0: leres.
1: Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Teranti, Teasti, Ayah Susanti,
0: mangga.
1: Kang O, Kasahadaya tuh nya.
0: Kasahadaya tuh.
1: Kang Kasahadaya.
0: Kaset man ini tos miskol-miskol tuh, hayo ma. Toh, man ini sakit tuh. Aduh, beb, ya beb, kernaon beb. Ya cek man ini, bade apel mo, cek man ini, cenah.
1: Malam minggu ma, kalau kelabu ma, aduh.
0: Bade apel mo, hayo tuh cenah apel ke man ini, kak ditu, cenah. Aduh, kumait teh.
1: Mungkin cenah rambutana yang masih kena ngolakan.
0: Gitu cenanya. Oh gitu. Siap lah mama gitu mainnya. Bangga siap.
1: Wah bahwa on Kang Amar.
0: Ah bio on Kang Amar. Tak gitu ayah keneh wae. Mohon siap. Mohon siap mangga siap. Mohon. Amin.
1: Nyalira nih.
0: Nyalira nuju iya nuju op air Sulisna.
1: Oh,
0: di duetkeun jeung Sulis tiap poe Sabtu nya puguh moal ka panggi da tiap poe Sabtu masuk off air wae. Mohon mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Hatur nuhun King Basar. Di sapang kenanana mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Intra Parahyangan Persena FM Genjreng.
0: Genjreng. Aduh sareng man ini.
2: Mang damang.
0: Alhamdulillah, palidinya kumaha masih keren halodo, haradang, bayang yang.
2: Halodo, neng, kadieu mah panas.

0: tos hujan okay. Tapi natos iya tos hujan.
1: Oh kamari iya hujan ge saeutik.
0: Oh kena emang kayak ge pasti pasti seueur mau saeutik deui. Pokona mah dit antosan wae ci kitunya meureunya
1: rek kitu. Kena naon ge ninggararing kene.
0: Kena emang kayak ge pasti baseuh.
1: Alhamdulillah ai kantong mah baseuh.
0: Ih alhamdulillah atuh. Ira tuh bade ka Fortuna.
1: Ayeuna
0: teh ngatosan aya
1: waktu
0: seueur kene muludan. Mohon, mohon masih kene da kene pasti da eta teh nya. Mohon.
1: Acan
0: tiasa ngencar. Oh, masih kene ieu nya sibuk muludan. Alhamdulillah. Ma.
1: Wah.
0: Bari kawin naon?
1: Kawin nama ieu we
0: naon tah?
1: Naon teuing? Purunyus neng.
0: Oh, sanu purunyus king basarnya purunyusnya.
1: Purunyus
0: weh. Nah, King Basar purunyus tah cik man ini cenah King Basar purunyus tah kaitu ka dieu weh ah.
1: Cintun-cun jeungnya panjenengan
0: teh anu geuli.
1: Ya, kanggo Cep Basar tanya sama istrina.
0: Oh, siap.
1: Nya kanggo Bang Len.
0: Mohon.
1: Kanggo Neng Lisna, jeng-jeng, Mama Rita. Deden Bantas sareng Deden Gemol. Mami, papi. Sareng deui kanggo aki-aki gaul. Kanggo Teh Ipah Po Atik. Ayah Deni. Kang Erlan, Kang Irfan, Kang Deksa, Maman Apero. Sareng Abah Kerdil, Abah Oon. Korban fitnah das ateh-ateh. Kanggo Kang Solehuddin. Kang Marco, Abah Aden, Acete, Ujang Sirem, Ujang Somantri, Kang Otoy,
0: Tani
1: Nyalinu, Kanggo Neng Olip, Kanggo Neng Meli, Anu Gelis di Puncak Peuyeum, Kanggo Po Nura, Leleng
0: Ares,
1: Mama Indah.
0: Mohon.
1: Mama Rindu.
0: Mohon.
1: Mama Santi. Kanggo deui Neng Ratu Ami Ani
0: Bunda Aja.
1: Neng Yati Bali.
0: Leres.
1: Kanggo Waang sareng istrina.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Sareng Pak B.
0: Mohon.
1: Aki Udi.
0: Leres.
1: Kang Satana, Kang Surya, Kang Azun. Reja,
0: mohon.
1: Kang Yusman, Kang Beke, Kang Ae,
0: mohon.
1: Neng Citra, Sarang Cepa Jirina, Mama Dapi,
0: mohon.
1: Sarang Mangga. Mama Yeni,
0: mohon.
1: Kang Mama Bungsu,
0: mohon.

0: Anu di Nagra. Mm-hmm. Kanggo Bapak Marwan, mm-hmm. Ibu Ibung Sapuro.
1: Leres.
0: Mami Ninok, sareng Neng Haja.
1: Leres.
0: Neng Palebat, mm-hmm. Mama Indah.
1: Mohon.
0: Sareng deui kanggo Kang Mawar. Mm-hmm. Intun Kang Mawar kumanini saminggu.
1: Oh Kang Mawar. Nami teh Kang Mawarnya pada apa megat eta kumaha namina Mawar kitu?
0: Ya Kang Mawar.
1: Mawar, Mawar Udin. Mawar naon atuh Mawar bodas, Mawar hideung. Aduh, eta teh cidanya.
0: Satu Bapak Ben enggala naik itu tak Bapak Ben. Nah Kang Amar servis, Abah Oon. Darudai Abah Anom. Oh cenah meureun ai jaket tang weu. Ari encan jaket tang weu.
1: Weu. Pak Joko sok pamini juga nangukeun sigana mah nuju jalan-jalan wayah kieu mah.
0: Iya, Cep Kentir, Cep Jarwo, Cep Mahmud, sareng deui Cep Boe. Mas Bondro, sareng Mas Ganteng anu nuju Icalan Bakso, sareng Ming Ayah, sareng Bos Agung, sareng Neng Nasna, Bos Pendi, sareng Neng Atina. Popon sama Sadayana dikumkeun anu teu ka sebab campura badan.
1: Ah kitu leres.
0: Ya, campura badan sepertian nama Kang Neng nuju siarannya anu bageur, anu geulis, anu pinter. Jendra Perahiangan Fortuna FM.
1: Genjreng
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun manini di palihan mana? Di palihan ih naon sih namina itu teh? Parung Kuda. Mohon sok sa pengrenana. Mangga? Halo. Halo.
2: Geta Perayangan Genjreng euy.
1: Sareng, sa di mana?
2: Sareng Maya di Cibaja.
1: Hah?
2: Salam kenal ya.
1: Sareng saha ieu?
2: Sareng Maya di Cibaja.
1: Maya. Di mana? Di mana Maya?
2: Cibaraja,
1: Cibaraja, palih mana Cibarajana?
2: Oh, iya.
1: Cibaraja lauk, pasar-pasar ikan.
2: Iya.
1: Oh, Mai, namina saha ieu? Maya. Maya, jangan tinggalkan diriku, eta Maya. Maya. Halo. Teteh Maya.
2: Ya, halo.
1: Teteh Maya di Cibarajana palih mana? Hah? Amun kitu we lah. Hayang kawin naon Teh Maya mangga sok atuh.
2: Hayang teh.
1: Hey, hayang naon? Halo?
2: Halo, bulan sapotong.
1: Hah?
2: Bulan sapotong.
1: Bulan sapotong.
2: Iya.
1: Bulan sapotong. Bulan sapotong eta saha bulan sapotong eta teh? Bulan sapotongnya, bulan sepotong. Oh, iya nya ke urang yeukeun. Kinten salamna mangga Teh Maya, kanggo ka saha asa alit Teh Maya teh? Asa alit kunaon? HP-na alit atawa napi kumaha Teh Maya teh sok? Teh Maya kinten salamna mangga?
2: Kanggo sadayana wae.
1: Kanggo sadayana wae. Pas Cibarajana sanes Teh Maya teh pasar ikan.
2: Ya.
1: Pas pasar ikan na.
2: Ya.
1: Oh, anu muka warung kopi sanes.
2: Bukan.
1: Oh, sanesnya.
2: Selawi.
1: Oh, Selawi. Oh, mohon atunya. Hatur nuhun. Teh Maya, mohon. Mohon hatur nuhun. Mohon sami-sami. Waalaikumsalam. Nya. Hatur nuhun Teh Maya di Palihan Cibaraja Pasar Ikan. Sapengkeun Teh Maya, mangga halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ingkar Palihan. Fortuna ya, Genjreng.
1: Kang Surya. Kumada bang?
3: Gue nama gabung kan ya.
1: Atuh, kumaha atuh Kang Surya pilih dinya halo do kan eh?
3: Halo do deh teh.
1: Tacan hujan deh.
3: Lagu nama gabung kan dinya.
1: Mohon atuhnya sok kita salam nak mangga. Mohon Teh Maya Cibaraja sanggem nama gitu di palihan pasar ikan.
3: Ini tetanggi.
1: Oh tetanggi? Tetanggi Kang Surya?
3: pentas jalan.
1: Oh. Ari Kang Surya maci cantayan meureun Teh Maya maci baraja cenah kitu.
3: Ada caket geuni.
1: Oh kitu nya kenae lah. Tiasa kahontal nya.
3: Dari ka Manini entos nya.
1: Manini mangga Manini.
3: Manini.
1: Mohon atos. Maya aya di Cibaraja. Mohon.
3: Dan Bapak Marwan.
1: Leres.
3: Liandri sabare buat.
1: Mohon.
3: Ismi Ani.
1: Mohon.
3: Jika
1: mohon. Leres.
3: Jika anggasa.
1: Mohon.
3: Bogang ya.
1: Kang usaha deui. Leres. Mohon. Kau sadai? Mohon. Leres? Mohon. Siap. Mohon.
3: Damir. Kang Egi. Sesedika.
1: Mangga. Mangga, mangga. Siap. Siap, siap, siap, siap, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya. Nuhun Kang Surya sok mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Jendera Parahyangan Fortuna FM. Kecireng.
1: Kecireng. Aduh pamin, kumaha sihat palidinya yeuh.
4: Alhamdulillah.
1: Aduh, kumaha di teh hujan.
4: Jadi antos-antos dan ini.
1: Tacan.
4: Segar gitu.
1: Ari jeruk teh salarageung. Ari jeruk masih terus ya kene teh jeruk cina kaya kan jeruk jeung jeruk
4: nuju pentilan
1: oh alhamdulillahnya Pak Ben mah jalmina pan berehan janten pasi we sok aya we cina nikmati mana wae cik Pak Ben teh nya alhamdulillah
4: impor teuneun
1: mun matak anu mawi Pak Ben botak keur ngala jeruk
4: ke Bang Yun teh bere ke Pak Ben nya
1: eta jeruk jeruk eta
4: jeruk bulet.
1: Oh, jeruk bulet.
4: Jeruk kempuat lah, kena rata.
1: Oh, bener lah, Pak Ben. Nah, siga eta, siga mas taka Pak Ben nya di polontos gitu. Hei, eta teh. Hai.
4: Hei. Pak Ben tuh sedih sedikit, liat ke
1: dalam. Ah, sedih naon, Pak Ben. Hei, sedih.
4: Ikutan iya dong, misal.
1: Kunaon. Oh, kunaon pake uwe.
4: Jadi uwe.
1: Oh, eta sugang, eta kumaha.
4: Jadi gue juga
1: gue. Jadi gue lewe. Ulu karunya tuh gujuk-gujuk panah. Cikam di teh kunaun di teh. Makanya gujuk-gujuk Wuhan. Padahal cina mere Pak Ben merennya tate kerpunungnya. Ulu karunya tuh. Gujuk-gujuk
4: kayaknya. Si
1: neng parang tadi tunas. Gujuk hurung deh. Cikam di kunaun di teh dasar. Aduh kenai Pak Ben lah. Pak Ben masih banyak waktu lah gitu
4: ya.
1: Bener.
4: Hari besok Pak Ben.
1: Bener. Kasihan deh loh. Kasihan deh loh Pak Ben. Kasihan, kasihan, kasihan, kasihannya. Sok Pak Ben bade kawih naon.
4: Laguna hoyong dikeureut.
1: Ah, naon dikeureutin dikeureut naon eta?
4: Aya lu dikeureut geuning.
1: Dikeureut naon jadi ti saha eta
4: teh? Ini dia sana.
1: Aya ge dikeleket nek. Dikurut cenah.
4: Ieu mah benang geus dikurut.
1: Ieu mah naon dikaleket teh kaya oge dikurut.
4: Ieu lah ini mencit meuri kurang gaji teu sada cecekitan gitu.
1: Ti saha eta teh?
4: Aya geuning. Di Banyur Kuca ya apa?
1: Ah, lah kumaha lirikna kumaha kan?
4: Mencit nak.
1: Mencit naon?
4: Besi kurang gaji. Ning kitu bener-benerna.
1: Mencit mencit naon?
4: Netek besi kurang gaji. Ning kitu gini kitu nang ayat ini.
1: Ragaji besi meureun.
4: Oh, ragaji besi di Banyur Kuca.
1: Lain judulnya ragaji besi meureun.
4: Oh, ragaji besi.
1: Ieu sok nanaon teh dikurut-dikurut cenah nya geus parupa. Ragaji besi. Darso Haji Dedi Mansur apa Darso? ragaji besi meureun. Oh, ragaji besi cenah. Emang arek ngeureut naon eta bangun arek ngeureut eta meureun naon teh ngeureut tangkal ku ragaji. Lain arek ngeureut tangkal ku ragaji besi bangun teh eta teh meureun nya ting tangkal tangkal jeruk ku can buahan nu pararae geureut teh cenah meureun. Oh, kitu pasti da meureun pasti eta teh kitu. Ya Allah. Judul lagu teh ku rupa-rupa digeureut cenah nya. Da rupa-rupa nya keunae lah. Sok Ben, kitu salamna mangga.
4: Kitu salamna.
1: Kitu salamna.
4: Kang Ika teh maya.
1: Ini balelo nyarios teh hitut bentes meureun nya. Ari Pa Ben kumaha ngomong balelo hitut bentes bisa kena ontenya. Oh. Ale kumani ini mecah petang manini mah. Oh. Ngomong balelo cenanya hitut bentes cenah eleh ampun Gusti nyeta aduh. Nya teh maya orang Cibaraja cenah teh maya.
4: Enggal naik
1: anjeunna tapi tos milik na panginten kitu tanya.
4: Oh,
1: salam pan
4: manuk
1: si Paben. Oh, wargi Enggal teh Maya, kenalkeun ieu aya Paben di Palihan Purabaya. Mohon. Hai. Aduh, mangga atuh kitu salamna deui.
4: Kang Ega. Netugah. Panino Surtini.
1: Aduh, Surtini Surtija, Surtinu. Surpun
4: gitu teh.
1: Kedaya. Aduh, ampun si Paben mah tiap hari dengar suara Paben asa kumaha asa ningali jeruk gitu teh. Asa ningali jeruk lawe tata ningali Paben teh tah. Jeruk menang mawa dina karung ka bagian genep tah. Itu alhamdulillah. Dibagi ke deui.
4: Sok atuh.
1: Oh, eta teh cenanya. Aduh, Paben geulah Paben lah sok wae Paben.
4: Kumaha? Kita barang kita Miliandri.
1: Nuhun.
4: Bayi sareng punya si gacor.
1: Leres tah si gacor. Bener. Mohon.
4: Yang kena hikmah itu
1: Mami. Mohon.
4: Terus Mami Papi.
1: Leres pisan.
4: Santana.
1: Leres. Mohon.
4: Terus Kak Ujeng Jay.
1: Mohon.
4: Tadi Kang Eka Sayanti Bali.
1: Mohon.
4: Emak Indah.
1: Leres.
4: Emak Rindu.
1: Leres.
4: Terus Kang Eka.
1: Saha deui atuh. Sok.
4: Para rokok.
1: Majok katau mu baong tak usah dimacan ta. Terus.
4: Baong
1: terus. Gaya lah kumah itu bapak Aben lah gaya lah.
4: Yang punya wew.
1: Wew.
4: Wew. Ini koyo kada tangkep. Pang-pangnak gaban poke-poke.
1: Aduh. Awew. Aduh, Paben. Aduh-aduh. Kebon jeruk.
4: Salam kenal si Paben yang gaban ini.
1: Mohon. Salam kenal kakak ngokateh Maya. Ti Paben. Cenanya. Oh, Maya. Jangan tinggalkan diriku. Teh Maya, tadi Cibaraja. Sok, lah mangga. Leres.
4: Bu Ipung, Bu Balebar.
1: Leres, mangga.
4: Terasi ke Kunuro.
1: Mohon. Mama bungsu atuh kirim. Oh, sadenya. Ah, gaya kumawe lah pokoknya malah. Bang Len, Telisna, Muda Sahadi, Musok Mama Nurul, Tam Rudi, tadi nih. Sok. Mami, Papi lah gitu.
4: Mami, Papi, terus. Ah, ya Allah, lapar. Dan Ipar. Terus di Kamika. Itu teh saha teh anu di
1: mana?
4: Bayangkara teh.
1: Saha?
4: Teh.
1: Seueur di Bayangkara teh rumah sakit. Ayah, ieu naon ieu teh seueur dibayangkeun seueur pokona mah. Ayah eta.
4: Gini nu sebentar rek
1: teh. Nya sok atuh nya.
4: Sagede bae panuni
1: hatpon teh bari nya. Mangga.
4: Mangga santun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang sa teteh. Oh, Pak Ben. Sapangkeunana mangga halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kentra Perahyangan Fortuna FM Incereng.
1: Sareng saha euy?
5: Sareng Kang Rudi euy.
1: Di mana euy?
5: Di Cibinong.
1: Cibinongna di mana?
5: Cianjur.
1: Oh, di Cibinong aya di Cianjur aya Cibinong kitu nya?
5: Aya.
1: Oh, Cianjur mana ye?
5: Cianjur golokna.
1: Cianjur Selatan.
5: Iya, Cianjur Selatan.
1: Eta mah tuh meureun eta wargina eta meureun takokak takekok teh sanes.
5: Iya. Wargina eta takokak dan takekok.
1: Oh, palih mana takokak takekok eta Cibinong teh?
5: Iya.
1: Palih mana?
5: Palih kaler.
1: Oh, ke selatan deui, naon ka utara deui. Jadi memeh
5: takokak. Ke utara deui.
1: Jadi memeh takokak takekok.
5: Anu arah ka Sinang Barang.
1: Ulu, ka Sinang Barang ge sabaraha jam tadi dinya ti mana? Di Cibinong.
5: Iya.
1: Sabaraha jam tah pamibade ka Sinang Barang di Cibinong?
5: Wah, ari di Cibinong ka Sinang Barang mah 2 jam, lamun di takokak ka Cibinong mah 4 jam.
1: Ulu, guning meni lami. Guning 4 jam geutik ti takokak ka Cibinong teh geuning eta.
5: Pokona nama Fortuna bagus gitu ka Cibinong mah Cianjur mah.
1: Ayeuna sae katampina sae teu?
5: Iya sae.
1: Alhamdulillah pamir sae mah atuh nya. Wilujeng iya. Wilujeng ngadangukeun wilujeng nyalayakeun mandah iya. Mudah-mudahan
5: iya.
1: Katampi kalayan kabingahan. Upami iya. Tebingah mah ajrag-ajragan we kitu tah nya.
5: Betul.
1: Kang Rudi kawin naon mangga?
5: Kawinan nama Hayang Cimut Nuramuan.
1: Wah yakin ya si Mutramon mahara dang. Nulain tong ayakin. Nulain laguna.
5: Anu lain mah Edwa tuh.
1: Naon kumaha?
5: Anu lain nama tukang dukuh atuh.
1: Tukang dukuh pas aja yang tukang naon. Tukang jeruk.
5: Tukang jeruk.
1: Tak tukang jeruk Pak Ben. Tak tukang jeruk tak.
5: Iya
1: Pak Ben. Ya tukang dukuh ya. Tai babaturan Pak Ben ye.
5: Gitu.
1: Ame Kang Rudi tah tukang dukuh ye. Aduh.
5: Ya, tukang dukuh.
1: Ya sudahlah ya. Kinten salamna.
5: Di payunya Kang anu geus tugasnya.
1: Mohon mangga.
5: Kateh Maya nya.
1: Salam kenal Kateh Maya cenata di Cibaraja.
5: Iya, semuanya salam kenalnya ti Aang, ya, Aang Rudi.
1: Aang Rudi.
5: Gitu.
1: Aang Rudi. Aduh, Aang. Aang. Wah, kita sedang. Aang, wah, kita jenang Aang.
5: Ya.
1: Aang, kita jenang, wah, kita terus dang, kita acan.
5: Aang, mah, no juga galau.
1: Oh, galau. Kunang tuh pake galau, atuh.
5: Eta ayeuna panan kalaluman.
1: Oh kaluman nya? Eleuh. Abo, amengan atuh ka Fortuna galau mah atuh.
5: Iya atuh.
1: Sok atuh amengan ka dieu silaturahmi anjangan iya. Fortuna kitu.
5: Iya.
1: Nu mana cenah penyiar-penyiar teh bisa rareuwaseun ke panggih teh kitu tahnya.
5: Amoa.
1: Bisa rareuwaseun. Kudu panggih heula kitu kalah kumaha ge. Tak kenal mah kata mau, kita tak kenal mah kata tahu cenah kitu nya.
5: Oh gitu. Lain lamun rek amun ka Fortuna nyasar mah nya teh
1: kumaha. Mau nyasar pan aya ieu meureun aya maps meureun aya ieu ah mah nya deui kudu nyasar.
5: Iya nya.
1: Eda mah jaman canggih, gampang we. Sherlock ke Sherlock langsung nepi ka dia Sherlock teh kitu.
5: Iya, siap.
1: Teu kudu riweuh aya namanya jaman canggih. Teu kudu riweuh di Sherlock ke cukup tak itu beres gitu Sherlock nah, oke gitu. Benernya sok atuh kitun salamna mangga
5: Kang Ika sadayana we nya
1: mohon mangga
5: mana wae aya
1: leres
5: kitu dispesialkeun anu Kang Ika penyiarnya.
1: Penyiar.
5: Itu kan ngejar tugas gitu.
1: Mun, ya masih gratis nih lancar lain nyariosna eta Kang Rudi.
5: Oh, oke.
1: Okay. Nya sih kan teh lancar lain eta nyariosna cita beureun kitu nya penyiar. Nyiar kutu. Nyiar kutu.
5: Iya teh. Upami telepat Pak Nino nya.
1: Makekok.
5: Hai. Ampun
1: Gusti, nyeta Gusti, ampun Gusti, ya. ampun.
5: Ya.
1: Sok atuh kita salamna deui.
5: Ah, kangge kasadayana we atos
1: we nya. Mun, atos we nya. Bade calon dukuh heula nya.
5: Ya.
1: Bade calon dukuh.
5: Iya, calon dukuh.
1: Nyatu mangga nya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hatur nuhun. Nya, bade calon dukuh heula sonenya. Aduh mangga atuh nya. Sapa kerenana mangga halo?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mitra Parayangan Fortuna FM. Eta Gendreng.
1: Aduh, ieu tukang naon ieu?
6: Ayo.
1: Tah ieu tukang dukuh. Kabe tukang jeruk.
6: Telepon.
1: Oh, eta teh cenah.
6: Dia mah delay ieu teh.
1: Nah, dia mah delay nyari ku naon ieu? Na telepon.
6: Kan streaming biasa, streaming.
1: Oh, emang teu dugi ka itu?
6: Eh, ieu mah sanes di Lido kan abdi mah ditu ieu keur sasaraan.
1: Nuju di mana?
6: Di mana we bari beja?
1: Oh, eta teh cenah meni kitu. Bangun.
6: Jadi, Fortuna mah di mana-mana ge bener Madinu kacek sae.
1: Oh, kitunya nuju di luar.
6: Iya, abdi ngopingkeun na telepon.
1: Oh.
6: Di radio jadi. Oh,
1: bangun.
6: Entar telepon turun. Mana radio deui?
1: Oh, bangun nuju ieu apel kitu teh.
6: Ando sanes.
1: Oh, sanesnya.
6: Kan apel mah kana caket teh kana jauh.
1: Aung.
6: Kana jauh caket.
1: Aung. Eta teh cenanya. Baru atuh eta nya sok atuh. Bade kawin naon?
6: Hayang kawin nama biasa we, lindeuk japati.
1: Aduh. Eta lindeuk japati. Lindeuk.
6: Salam nama berhubung waktosnya kalau kawin.
1: Mohon mangga siap.
6: Ah, Kang Rudi nu nembe nya.
1: Mohon.
6: Teh Maya, ieu teh ieu rada kurang ieu aya telepon mah ning Bandino kieu nih.
1: Kirang dangu.
6: Karena da radio mah kan Bandino tos nyaris ka mana kitu.
1: Tapi kenae lah nya.
6: Tapi dugi na streaming
1: mah. Tapi nyambung.
6: Tapi nyambung.
1: Tapi
6: mah biasalah.
1: Nya biasalah, kenae. Siap.
6: Kang Noka awang sareng wanuruna.
1: Mohon. Mangga siap.
6: Anu naik, naik di atas naik.
1: On air naik. Mangga.
6: Kira Ruli Brahma naik, naik ke mana?
1: Oh, naik ke mana? Karena tak tangkal kalapa jadi naik angkot hayu cina mangga.
6: Ya Kang Budinya,
1: mohon. Mangga.
6: Kang Noka Maninu.
1: Mohon.
6: Kita sapa pawasnya.
1: Amin.
6: Mohon sing ya sing
1: di balik dan rezekinya. Amin ya Allah, amin.
6: Tapi di pasien jeruk ku paben.
1: Oh, eta teh cenanya nya kan parentil keneh cenah badinu parentil keneh cenah kitu. Mohon.
6: Tah.
1: Mohon, siap.
6: Spesial mantepna nya
1: acaranya
6: kada deuhna.
1: Mohon.
6: Kanggo ka babene balope sate beureun lepas mana.
1: Aduh,
6: eta. Wah, dilepas.
1: Kala ku make dicang-cang, ku ya dicang-cang.
6: Kapan oge mari lepas.
1: Eleh, eleh. Meni kitu. Kita
6: hanya untukmu.
1: Allah.
6: Tak itu
1: cenanya.
6: Terus jalan hari lepas ke malu pas.
1: Malu pas, dikencangkan di tali rapiaan.
6: Bagaimana we?
1: Lulu. Bakatku. Mangga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, sapa kenalan saurang di lah. Sok mangga halo. Salam. Aduh, Kang Santana.
7: Di
1: Pali, dunia di Pali mana ya?
7: Di
1: Gerbi.
7: Aldo.
1: Pasti cina. Pasti nanyakan cuaca aja cina, cina. Langsung jawab cina kita tanya. Eh, ini hidangnya. Ini hidang. Lain hidang. Beda hidang jeung hidang mah gitu. Nya. Beda kawin naon atuh mangga.
7: Doa sabu jagat dari Dul Simbang.
1: Sapu jagat gitu nya.
7: Iya.
1: Siap. Kinten salam nak.
7: Ya, barusan Kang Deden Bantas,
1: Kak
7: Anuribga dari Gembor.
1: Leres.
7: Kau itu isnya, Merindu, Meriandri, Wipung Sapuro, Manini, Mabung Kopi.
1: Siap.
7: Sama Servis,
1: Basuria. Leres. Mohon teras, Kak Sade. Kusok itu udah sinau.
7: Mayati.
1: Mohon, mangga. Teras.
7: Saya cita kampanjinya.
1: Mohon.
7: Teh, Mama Indah.
1: Mangga.
7: Marita.
1: Mohon.
7: Kang Asun.
1: Siap.
7: Kang itu aduh.
1: Sa. Wow. Mohon siap.
7: Kang Bakler.
1: Siap.
7: Digenggeng Pak Ben.
1: Siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap.
7: Siaren.
1: Siap.
7: Kang Basar.
1: Siap.
7: Sadayana.
1: Sadayana baiknya.
7: Masih abad yang lagi tugas.
1: Mohon.
7: Capanya tim kapalnya buat sudah menggenjing. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sapa ngeren asok mangga halo. Oh, karunya ting. Waktu Anda parantos seep cenah kitu tanya jeuk pihak tina providerna. Oh, sok atuh mangga halo.
8: Halo.
1: Yo. Gendra. Mun kulo mah di hem heula.
8: Waktu na FM.
1: Genjreng euy. Wong bari kawin naon, Wa?
8: Ah, kau ini nama Doma Waong lah.
1: Naon laguna?
8: Doma Waong.
1: Oh, Doma Waong. Heun. Doma nama ada di peuncit tu mak.
8: Ada.
1: Aduh, mantap atuh di peuncitnya, uatnya. Heun, gua kintun salam nak.
8: Kau kau kena ya, nama lah.
1: Mohon
8: mau biji-biji.
1: Mohon.
8: Pokoknya pen bar tu nak.
1: Gajreng, hei.
8: Mau acara orang.
1: Ah, iya pokoknya tahu nyebut jabat kita hayat lah. Pokoknya aku mungkin sadar mau acara orang, cara orang.
8: Ya, nama lah.
1: Ah, gitu. Ah.
8: Mau orang, cara orang kalau panas.
1: Ah, kemana we lah, pokoknya gajreng. Yo, yo, yo, yo.
8: Hanya sebulan sekali.
1: Yo, yo, yo, yo, gajreng. Yo. Ariwa nuhun, wah. So, Kang Egi mangga halo. Mangga saurang deui atuh sok satacan kana kawih karunya tadi geus ieu pisan. Hayo miskol-miskol. Sok saurang deui mah nya satacan sim kuring kana kawih. Sok atuh nya. Nyantos atuh tos sabaraha lagi tos 12 sabari teh da seueur nya. Tos atuh urang kawih kenal ayeuna mah nya Kang Egi. Kayak nyusul lah nya. Ayeuna mah dina radio heula kanggo tadi teh nu kawih. Anu nyukeun kawih teh saha sih? Anu munggaran teh. Ah poho deui teh katuliskeun nya. Oh, Kang Basar. King Basarnya. So, King Basar dengan radio. Mangga digejerengkan. No, dalam perjeli 14-807-807. Gentra Parahyangan Fortuna FM gejereng. So, King Basar. Mangga tuh. Dengan radio.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel. Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

sedap ramen, yes. Di seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Di tempurannya crunchy.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fortuna FM, Sukabumi.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Tukang dukun.

Pamiasa sarayana ku kituna sim kuring undur pamit dina acara getara parahyangan siang ieu dugi kareng sena ayeuna tabuh tilu sonten ku margi sakedap di bade azan asarnya ku kituna Bu Ipung hatur nuhun parantos ngechat dina pidangan getara parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam getara parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Wilujeng siang teteh Ninu, wilujeng mancen tugas mugia sehat sareng papaosna amin. Kitu salamna kaum sadayana wae fans Fortuna FM. Hatur nuhun kana parantos nyapa-nyapanya kos ngintun ka Ibu Ipung. Hatur nuhun mamah, mohon ya atas Ibu Ade Saripah teh kakak tuna hatur nuhun. Ku kitu siam kuring undur pamit. Wilujeng sonten ka sadayana kin tepang dangu deui dina acara goteun nya. Mangga atuh ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel. Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Everybody in the house, let your hands up. 97.7 Kompas FM.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Di acara Goyang Pantun sore-sorenya Sabtu malam Minggu di Saudara Fortuna ya. Sabtu malam Minggu malam panjang orang bilang. Pada sarua waktunya kitu-kitu keneh ya, Saudara Fortuna. Di acara Goyang Pantun sore hari ini bagaimana untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak aja lah ya. Kita dengar lagu-lagu dangdui, dangdut sekaligus untuk check and recheck modulasi di Saudara Fortuna begitu ya. Sampai tuntas nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai selesai nanti ya. Oke, 0815 14 907 907. Sekaligus untuk cek and recheck and recheck. Oh, eta menik itunya. Badidu hadir, nyantai aja lah ya. Malam minggu malam panjang orang bilang pada sarwake nih waktu nantinya. Apa-apalah ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, Mangga genjrengkan saja. Silahkan. Halo, halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang Fortuna, Fortuna FM, genjreng,
0: genjreng, aduh, manini, dia, kalau memang sudah waktunya peot, dah jelema mah, dah
1: mulai,
0: jami mah, sanes ngayun, tambah usia teh dah makin meotan ya, gitu, sanes tambah pengke. Nah sih maksudnya ieu teh jadi kadinya peot jeung naon sih teh maksudna ieu teh aduh ampun manini. tidak ada manusia yang abadi, semua juga bakal meotan, eta ge mun panjang umur gitu tah. Duka nyari waktu mah. Di mana-mana ge manusia makhluk hidup itu meotan ari lama-lam anon teh. Kalau misalnya panjang yuswa, panjang umurnya pasti meotan, moal kitu teh nya, moal salilana belegerannya moal atuh. Nah, si maksudnya cenah kadinya langsung saja genjrengkan sok mangga yo.
1: Tolong.
0: Kita kira panjang umur.
1: Jadi bukan genjrengna itu kagumi. Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng nya mah kita ge mudah-mudahan si panjang umur itu panjang umur mamen kumaha meureunnya. Amin ya rabbal alamin. Dil balamin Gusti nu agung. Baiklah, silakan ma pantunnya.
1: Pantunnya. Arek mayar kang basar ye ka
0: mana
1: ka bayar ye
0: sini. Sok.
1: Ikan hiu di nabatu menang mulai di pasar. I love you too.
0: Aduh, sore-sore duduk di taman terus juga minum teh hangat ditemani roti. Malam minggu bersama kawan-kawan bikin hati senang sekali. Aduh, eta teh nya.
1: Aduh, enak euy malam minggu.
0: Oh, ke Parama Kiwe, pergi ke pasar membeli mangga. Mangga manis bentuknya bundar. Sore tiba, malam pun tiba, buat yang jomblo jangan lalu besar. Oh. Aduh. Iya, tetanya bokeh deh pada malam mingguan ya, Saudara Fortuna. Tapi memang cuaca hari ini mendung loh di halaman radio Fortuna. Oh, sudah mulai mendung-mendung manja. Nyek, nggak apa-apalah. Sok mana ini mau lagu apa?
1: Lagu nama Kerdung Kepalsuan.
0: Kerdung Kepalsuan boleh. Buat siapa?
1: Yakin tena buat Neng nuju siaran anu gelis anu bagernya.
0: Ah, sok peres, sok peres. Sok peres, ya, mama sok peres, sok peres, sok peres. Ah, biasa woy atuh. Ya, boleh. Yo. Kela mak, kela kirim salam santai we. Ieu pun dilasi kumaha ieu mak? Manini. Aing mah euy. Mak. Manini dan teu dionkeun. Manini tawa ka kirim salam ka mau ngecek dulu. Manini, mak. Manini. Mak.
1: Yo.
0: Tah. Geulas. Leuwas atuh. Mak kumaha modulasi saya teh sorana kadinya? Ah.
1: Alhamdulillah.
0: Kudu kitu niruas ieu. Manini. Oh, cidah. Aduh meniruas abdi ya Allah. Oi, baiklah. Astagfirullahaladzim. Mirwas mah mau sok kirim salam buat siapa lagi?
1: Ya, Kang Neng Baleba.
0: Yo.
1: Mama Indah. Mami Papi, Teh Papa Ati, Aki-aki Gaul.
0: Terus bos siapa lagi? Saenya. Oh, nya tuh nuhai sae manya.
1: Sae dong.
0: Oh, oke, kalau sae mah ya. Yuy. Boleh. Heeh. Yuk, i. Terus boleh. Heeh.
1: Pokona mah di kum kota.
0: Yuk, i. Yuk, i. Heeh. Boleh.
1: Mama Jen, pokoknya sama semuanya.
0: Boleh. Siap ya. Oke. Ole. Aduh Gusti, ya Allah, ya Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih nih untuk streaming kali Bang Zirma meureunnya tah. Ya tadi streaming meureun can dirobah ieu nana gede teuing streaming na tadi can soseh tinggalana kitu kuduna leupikan atau streaming teh nya kitu. Tah, kalau segini mah pasti pas ya. Oke, streamingnya cukup bagus ya sekarang mah ya.

0: Hello? Hello? Hello?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Goyang pantun?
1: Pantun. Pantun FM genjreng teh.
0: Aduh, iya dengan siapa ya teh?
1: Ini yang baru sembuh sakit.
0: Ya Allah, Pak Haji Maman, Pak Maman sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Tidak mang naon, iya teh, iya.
1: Komplikasi.
0: Komplikasi, segala rupi ayah panyawatnya, gusti, karunya teh.
1: Lima dokterin.
0: Aduh, hampura Kang Maman, ya.
1: Emang suona.
0: Tapi enak merenda mendingan, ya.
1: Ayah merenda mending, ayah mundingan.
0: Oh, ayah mundingan, jeng sapi, merenya, kergeringi hayang, weh, herenya. Ngesing enggal damang, Pak Maman, didoakan. Sing enggal damang atuh.
1: Mohon
0: sing enggal damang nya eta dina panyawat sagala rupi sing diangkat panyawatna kitu tanya. Eta pantesan teu tarana naik ka mana cuk teh Pamaman teh ieu teh. Astagfirullahaladzim. Tapi sempat dirawat juga ya.
1: Dirawat.
0: Dirawat di mana?
1: Di Bunut.
0: Ya Allah tuh, mohon Pamaman si enggal damang sapa paosna didoakeun ku sadayana nya.
1: Amin.
0: Mohon atuh ngiring bingah atuh tos naik atuh ayeuna tiasa aya suarana. Tong ieu teuing, tong jigerah teuing bisi karugrag. Mohon. Tong atuh nya sok tong kedah nganggo jingle atuh ah karunya bisi nyanyi sok atuh pantunna kumaha sok.
1: Pantunna.
0: Heeh.
1: Akrab kit. Buka dukuh.
0: Mohon.
1: Arti gue sakit kena diselingkuh.
0: Aduh, ngan terbare tok itu, hi, patul hatinya hatiku sakit kena dia selingkuh. Gusti, nu agung ya Allah Tuhan, saha nu selingkuh teh atuh ieu teh.
1: Lagunya biasa dari DP.
0: Naon?
1: Atau suku dari DP lah.
0: Apa?
1: Dari DP biasa.
0: Apa dilema? Dilema cenanya Gusti nu agung
1: kirimnya ya.
0: Mohon sok mangga
1: buat Ratu, buat Manini, buat Kang Basar, Jajan Bantas, Jajan Gimol, Wow, Olivia, terus buat Bunda Aja, Abah Ewo, Yadi Suryani, terus buat Bang Len, Pak Len, terus Ujeng Jai, Meli bukannya Meli itu.
0: Terus
1: buat
0: siapa? Oke. Boleh. Kata pindah saya Pak Maman.
1: Ya.
0: Kata pindah saya ya.
1: Oh, gila biasa.
0: Alhamdulillah. Pertuna gitu loh. Sedunia.
1: Sedunia
0: gitu loh. Aduh, Pak Maman, Pak Maman. Iya siap,
1: Pangga.
0: Amin, mudah-mudahan atau Pak Maman udah geringan deh. Sanu, Pak Maman udah sok itu. Sanu hayang gering di mana-mana ge jalmi mah teh gering, teh yang gering nya. Geus waktu na gering mah gering we, mun sing enggal daramang pokok namanya kitu nu da tadamang, kita urang doakeun.
1: Ah,
0: kitu tuh meureun Pak Maman. Aduh, ya Allah, ya Rabbi lain naon eta teh geus lami pisan, Pak Maman urang teh nya geus teu geus aya mah aya kajeng marin batara pagi-pagi acan sabra tahu sabra lebaran tara panggi jeung bari nu mang tahun-tahun tara panggi ningali kieu ah pamaman mah ah somse pamaman di suami pisan ka bari nu somse
1: keadaan dina
0: nya kena sing tapi bingah ari kitos damang mah nya sok sing damang satrasna kitu
1: amin
0: mohon sing damang satrasna nya
1: gitu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Maman Apero nya netos Dabang alhamdulillah. Sok mangga. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sing kampung Fortuna FM Ngereng.
0: Aduh, Api Udin nya. Terang bingah apa Maman tos naik jantan langsung naiknya, Api. Tak gitu. Udah mendingan. Oh, sabar sasi teh naik-naik anjeuna kitu. Tilu sasi pasasihan.
2: Mudah-mudahan akhirnya sing langsung
0: sing damang. Sing langsung damang sadayana kitu nya. Mohon pi.
2: Gitu.
0: Tah gitu. Api sehat, api sehat, api naina api sehat.
2: Api sehat, rada galuk bu.
0: Oh, gitu. Ket usum pian nama batuk, pilek.
2: Mencrang gitu nya.
0: Tepatos mencrangnya. Nya kena ya pih usum panyakit en usum panyakit peribahasa usum panyakit ceklat lain usum panyakit en nama gitu
2: ya panyakit usum panyakit sekarang usum bubuahan
0: usum bubuahan segar rupi ayahnya ker buah mangga buah
2: itu barang deui sekarang usum hujan
0: tak gitu aduh aduh ya udah pih langsung ya siok pih.

0: Tanggapi pantunnya.
1: Makan lotik melak cabe diawurkeun. Bogohan teh lotik geus gede dikabaturkeun.
0: Aduh. Kana hate teh meni teh cenah meureun ceuk api teh nya.
1: Eta anu mah sakit batin teh kan.
0: Oh, keur lotik mah dipiara cenah ya keur lotik dipiara. Aya kituna cenah
1: nya.
0: Aleh Gusti. Ah eta mah cuma itu aja. Ironi. Kamu biasa.
1: Kasih anak ayam di pauk daok.
0: Oi, nah maksudnya teh. Nah maksudnya ya teh. Oi. Aduh. Oi, wei. Ari api nyeris naon bieu teh. Aduh. Api. Api di tetes di utara tuh, di utara tuh, di gunung gede tadi segala tetes hujan segala mata sideung di palihdinya tacan hujan nya.
1: Acan kemari hujan.
0: Oh kemari nya, mudah-mudahan sing sararehat lah kitunya pih nya. Pih bade lagu apa api teh?
1: Lagunya terlanjur sudah.
0: Oh terlanjur sudah ya sudah lah. Terlanjur ya, sudah ya sudah lah. Ya sudah nah, sudah lah. Ya
1: buat Kang Mamannya. Ya buat Teh Mimo.
0: Iya, mangga.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pantun perutin ayam
0: dengar. Lincering, terima kasih Api. Api gisi kira rada-rada iya ya usum merenya. Mangga, silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bayang pantun perutin ayam. Ini.
0: Aduh, iya aja. Cebali, ya, damang cebali. Cebali, damang cebali.
2: Alhamdulillah.
0: Kumaha palihnya tas hujan tajan nih hideung di utara di kaler tuh. Hujan teh.
2: Hujan ageung di dieu mah.
0: Tuh bener pan, si abdi ge tuh hujan. Soalna hideung katingal ti dieu di Gua Parat teh
2: pas. Murah di dieu mah ageung.
0: Tuh pan bener. Ya sudahlah langsung saja di sini di hujan ageung dinya langsung genjrengkan. Hai.

0: Oke, Genjreng, silakan dengan pentunnya.
1: Beli jamu ke pasar. Beli lipstik, pulangnya beli lipstik. Pulangnya beli bolu.
0: Bang Inu,
1: Inu, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Oh, kepala bar ke beli kain batik, kabarnya baiklah seperti biasa. Yang ada dengar tihat di Bali.
1: Syukur atunya sehat selalu ya, semangat
0: amin,
1: selalu.
0: Amin. Sok atuh. Genjrengkan buat siapa dong?
1: Di genjrengnya itu kertas dan apinya.
0: Kaduruk atuh.
1: Laguna keras.
0: Oh, jadi durukan kertas dan api. Mansur S ya. Dari Evita Mal aja deh, tadi Mansur S kan mau kerudung pasuannya.
1: Ada kangen Evita... gak dari Evita Mala? Kangen.
0: Kangen.
1: Evita Mala.
0: Ayah, kangen. Kangen. Aku kan.
1: Bukan yang itu.
0: Kangen Evita Mala.
1: Yang satu lagi agak ada gak?
0: Evita Lilis Karlina Evita Malanya. Oh, ada. Ada.
1: Ya. Yeah.
0: Buat siapa?
1: Buat yang barusan api Udin ya.
0: Oke.
1: Buat pengumuman Vero.
0: Yoi.
1: Buat Kecitra bareng Majeri.
0: Yoi.
1: Buat Olivia Senja, buat Marin King Basar dan Santana ya. Buat Manjer, Ma Indah, Manini, Pak Ben, Mas Jok, Santi, Teramsi, Kecitra. Buat Mama Dapi.
0: Yo.
1: Bang Egi.
0: Yoi.
1: Hukumin buat semua-semua aja ya.
0: Siap, Mangga.
1: Siap buat Polinia juga. Semoga selalu.
0: Iya.
1: Tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Karena dekatnya anak, buat suami aja ya.
0: Siap.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toma tu yo por.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel. Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!

0: Everybody in the house, clap your hands up. 9.5
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel. Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4 FM.

Dari Jalan Lagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, waktunya tinggal sedikit lagi menjelang pukul 17 sore hari ini, Saudara Fortuna. Siang sore-sore makan kebab, minumnya pakai jus buah naga. Selamat sore kusapa lewat radio. Walaupun singkat, semoga harimu selalu ceria dan berharga ya. Nindu pamit ya, nanti ketemu lagi seperti biasa sampai jam 6 sore kurang ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api.

Dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng E, Saudara Fortuna. Sebentar lagi Fortuna akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya. Selamat sore semuanya dan tetap di 90,7 Fortuna FM dalam acara-acaranya ya. Bani Numpa akan pamit undur diri di hadapan Anda semuanya dan tentu saja selamat bermalam Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang ke-10 ya di bulan Oktober 2026, di mana sampai jam 8 atau juga sampai pukul 22 malam ini kita ketemu lagi di acara Fortuna Acip-Acip. Dan seperti biasa, buat saudara Fortuna yang mau request lagu dangdut, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya. 08-15-14-907-907. Sekali lagi, 08-15-14-907-907. Oke, ditunggu. Jangan lupa passwordnya Fortuna Ajib-Ajib Genjreng. Dan sementara waktu baru jam 18.15. Jadi sekali lagi buat yang punya waktu dan juga punya kesempatan, yuk kita gabung di acara Fortuna Ajib-Ajib Genjreng.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Oke, dari acara Fortuna Juga Cip, sementara waktu sudah jam 18.31, kita coba angkat telepon nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Fortuna Ajep-Ajep Genjreng
0: Ujeng J.
1: Iya Bang Hari, okay. Apa kabar?
0: Baik.
1: Baik ya Bang Hari ya.
0: Mambingan lagu apa dangdut?
1: Dangdutnya Evita Malah, Dokter Cinta.
0: Oh iya, Dokter Cintaku.
1: Ah ya.
0: Buat siapa dokter?
1: Buat Teh Meliandri, selamat bermalam minggu ya. Buat Mama Rita, buat korban fitnah Das juga ya. Ibu Ipung, Teh Oli, Mama Rindu, Wa Aong.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pok Nura, Mama Indah, Kang Joko, buat Pak Ben, buat Kang DG juga, Deden Bantas, Deden Jembol, buat Manini sama Mami Papinya. Spesial.

0: buat Bang Hari yang lagi tugas. Ucapannya
1: Fortuna masih bagus di sana. Masih bagus Fortuna?
0: Oh, bagus, Bang.
1: Okay.
0: Tadi aja yang itu mah gangguannya tadi.
1: Jam
0: 4-an
1: tadi. Oh, iya, sekarang mah normal ya.
0: Oh, sekarang mah normal, Bang.
1: Mantap.
0: Nah. Okay. Salam memang buat semuanya aja lah.
1: Oke, okay, terima kasih Ujang J.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih untuk Ujen J. Lagunya dari Evi Tamala, judulnya adalah Dokter Cinta alias Dokcin. Terima kasih Ujen J. Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam minggu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Fortuna ajep-ajep.
0: Kenyang, oi. Aduh, ujang siram.
1: Aduh.
0: Aduh, ujang siram.
1: Sehat, hari.
0: Alhamdulillah. Sehat. Mamingan kemana nih acara nih?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Yeah. Sambil dengerin Fortuna ajep-ajep ya.
1: Dengerin Fortuna sampai
0: Okay. Mantap Fortuna.
1: Genjreng banget, Bang.
0: Siap lah. Jadi kualitasnya
1: mantul pokoknya.
0: Mantul. Oke, lagu apa nih kira-kira nih Ujang Sirang?
1: Pengen itu ya, Juragan apa? Empang aja.
0: Juragan Empang.
1: Iya.
0: Bukan juragan ini.
1: Bukan.
0: Bukan. Bisa rek juragan lele gitu deh.
1: Kirim salamnya buat semuamu aja ya, Bang ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ya. Spesialnya buat Bang Hari aja.
0: Oke.
1: Matugas sampai sini ya.
0: Siap, siap.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ujang Sirem. Ada Ujeng J, Ujang Sirem ya. Silakan lagunya disimak aja baik-baik. Ini lagunya Juragan Empang.

0: Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 7 dan langsung saja Fortuna Ajib-Ajib. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna. Ngereng, ey.
0: Mami.
1: Bang.
0: Mami.
1: Pun.
0: Oke, lagu apa dangdut?
1: Terlalu besi.
0: Teralis besi ya.
1: Besi muhun.
0: Buat siapa?
1: Muhun. Buat man ini.
0: Terus.
1: Kang Basar.
0: Terus.
1: Dia ke Ujang Sirem sana?
0: Ya, betul.
1: Ujang Sirem.
0: Terus.
1: Bang Len. Aung sang istri na Mel Olive Mamarin.
0: Boleh, wow, kemana nih? Ya?
1: Teh Ranti. Kang Surya. Kang Santana. Bang, man tadi tuh naik, Bang. Bang Hari,
0: ya.
1: Tadi Mami tuh naik. Jadi ayana ke Bang Hari naik.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi, tadi iya-iya gitu. Jadi ayana arek di ilan, Pak. Di Senggolan ku Mami. Mas Joko, Pak Oo, wow, Mama Indah, Pak Nurah, Teh Yati Bali, Ami Ani, Pak Abah Aden, Ntos we sakit tuh kange Bang Hari, we sarang kange Bebe, dia ayah nyerenge, Papi nyerenge, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, gitu we. Fortuna FM.
0: Oke, terima kasih Mami. Salam buat si Papi juga dari Bang Arya. Oke, kalau begitu kita simak aja bersama-sama. Ini lagu milik dari Roma Irama dengan Terali Besi.

0: Oke, terima kasih buat Mami. Salam aja buat si Papi ya. Lagunya dari Nur Halimah ini ya, di balik terali besi. Oke, terima kasih buat Mami. Salam aja untuk keluarga di sana. Semoga malam hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Untuk Citra, selamat malam. Ranti juga selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, password.
1: Foto naik balik genjreng.
0: Oke, dengan siapa genjreng?
1: Dengan Maya.
0: Siapa? Aya.
1: Maya.
0: Oh, Maya. Oke, Maya di mana?
1: Di Sukabumi Cibaraja.
0: Sukabumi Cibaraja. Oke, pengen lagu apa dangdut nih, Maya?
1: Pengen lagu itu.
0: Lagu apa? Aduh, ilah. Lagu apa judulnya? Aduh, enggak jelas. Apa judulnya?
1: Sakit yang tak terlihat.
0: Sakit?
1: Yang tak terlihat.
0: Aduh.
1: Sakit yang tak terlihat.
0: Sakit yang tak terlihat.
1: Ya.
0: Oh. Boleh, boleh buat siapa?
1: Buat temannya aja yang udah pernah sakit.
0: Boleh, Maya.
1: Untuk kisahnya buat abang aja yang ngomong tugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Ucapannya, ucapannya kok gini, oi.
0: Maya. Oke, Maya. Terima kasih, Maya, ya.

0: tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

kami yang sampai di sini di Fortuna Ajib Ajib. Terima kasih untuk semuanya, dan sekaligus juga hari sama-sama mohon diri, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengunjungi orang sakit. Sasa'ah bin Sauhan, salah seorang sahabat setia Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, jatuh sakit. Imam Ali alaihissalam datang menjenguknya dan meletakkan tangannya di kening Sasa'ah sambil mengatakan keadaannya. Pada akhirnya, agar tidak menjadi sombong, alaihissalam mengatakan kepadanya, "Wahai Sasa'ah, jangan sampai engkau jadi sombong dan bangga diri terhadap saudara seiman, karena aku mendatangimu. Lihatlah keadaanmu, engkau sakit keras. Jangan sampai dirimu lalai dan jangan biarkan angan-angan menipumu." Pesan dari kisah ini adalah mencegah kesombongan dan mesti memaafkan setiap peluang yang sesuai untuk pendidikan dan pengajaran.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10, dan mohon maaf tadi lagu terus ya, karena ada sesuatu hal begitu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Oke, Ujeng J, pengen ya, lagu bang, apa nih?
1: Lagunya itu apa? Merpati.
0: Merpati Band.
1: Merpati Band, judulnya sendiri dulu.
0: Judul lagunya Merpati.
1: Penyanyinya Merpati.
0: Oh iya. Nah,
1: judulnya sendiri dulu.
0: Sendiri dulu. Mm-hmm. Buat siapa?
1: Buat Teh Meliandri ya. Buat Teh Olive juga. Buat Mama Rindu.
0: Boleh.
1: Wow. Buat Pak Ben, Kang Joko. Buat Ponura, Mama Indah ya. Buat Kang Deden Gembol, Deden Bantas. Buat semua semuanya aja itu spesialin. Buat Bang Hari, semoga sehat selalu bang.
0: Amin amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ujing Jai. Manini selamat malam. Papih Mami juga selamat malam ya. Halo, selamat malam.
2: Salam. Dan mencapetula Ginjeng lagi.
0: Kang Santana.
2: Mohon.
0: Oke, Kang Santana. Malam Halo, Minggu Haji. Pengen lagu apa nih malam Minggu?
2: Kalau ada itu tuh Layar Tak Bertepiannya dari Ella.
0: Layar Tak Bertepi. Oh iya.
2: Berlayar.
0: Berlayar ya. Boleh buat siapa nih?
2: Bosannya Kang Gigeng, Elit, Kaisnya, Pak Ben, Kang Bang Len, AM, Marco Polo, Kang Joko, tahu, Sumantri,
0: Andi
2: dan Bantas dan Gembo, Etika Kampadinya, Mainda, Ponura, Mayati, Maman Haji Amang, Mama Servis, Ucu Penila, Mafia, itu tuh Sar, Saren, Marita, Marian.
0: Oke. Tuh. Halo.
2: Oh, ya. Iya. Persiapan panggil itu.
0: Oke, terima kasih Kang Santana.
2: Tidak katanya paling enggak assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, halo, selamat malam.
3: Halo juga. Kencan Mitra Fortuna FM. Kencan guys.
0: ADG.
3: Iya.
0: Di pos 1?
3: Iya, betul di pos 1.
0: Oke, lagu apa nih?
3: Lagunya sini aja lah dari itu siapa deh yang nyanyi itu tuh sakit hati itu siapa teh dari Juta Effendi cari kalau nggak salah ya
0: sakit hati ya dari siapa nih pengennya dari sakit hati aduh Dadali sakit hatiku
3: sakit hatiku ya boleh aja sakit hati itu ya, dari Dadali aja lah.
0: Kirim salam
3: buat yang ada di sini aja dulu di pos 1 ada Abi ya, Abi bilang terus ada Bapak Oman juga. Terus buat yang barusan Ujang J, Ujang Sirem, Ujang DG, Ujang DB, Ujang Hari, Ujang Santana, Ujang Basar, Ujang Egi, Ujang Wahyu, Ujang Awong, Ujang Amar. Terus Ujang Herlan juga selamat malam terus buat Pak Nura Asti ya Olive Marin Meliandri Manini Mami buat Nida Cibada buat Lisna buat Hesti buat Maiis juga terus buat Cecule juga buat Tehli sebelah Kali Maman Afero terus buat Anibar juga selamat malam. Terus banyak ada grup alumni Radio Fortuna karena tanya ada Andi Cijangkar, ada Mang Ferry juga ada Mama Ferry dan Bajing juga semuanya. Kepanjok semua aja saya selalu dan juga yang ada di grup RSC mudah-mudahan Mbak juga ada Dinda, ada Sendiopani, ada Dia Bersyukur, ada Dewa sana juga ada Rafael SPL, ada Nita, juga ada Pak Luka, juga ada Eros, ada Evan juga yang selamat malam, ada Isai Rahwana juga, mudah-mudahan tidak terjadi dengan Korea yang kompak selalu. Buat yang masih tugas ya selalu, mudah-mudahan ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Super mantap buat yang ada di rumah aja. Jangan ucapannya kencan di transport Kuala FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, udah empat ya. Udah empat penelepon, kita ke lagu dulu.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 9 lebih 16 menit. Kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna ya. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Kencan Fortuna Kencreng, oi.
0: Oke, dengan Kang siapa nih?
1: Kang Mawar.
0: Kang Mawar. Oke, ini Kang Mawar teh ya. Di mana?
1: Di Karudampit.
0: Oh, Karudampit.
1: Iya, Karudampit, Bang.
0: Bagus ya Fortuna sampai Karudampit.
1: Alhamdulillah Fortuna ke daerah Karudampit Kencreng.
0: Oke.
1: Tidak ada korosat-korosat.
0: Sekarang Kencan mamingan lagunya apa?
1: Lagunya dari Judika.
0: Judika.
1: Judika putus apa lanjut?
0: Oh iya. Buat siapa?
1: Ya, kirim salam buat Kang GG. Juga buat Kang Santana, Kang Basar, Teh Alfi, Teh Mama Indah ya.
0: Mama
1: juga
0: Indah.
1: Mama itu Manini.
0: Manini.
1: Manini. Juga buat Mama Nura.
0: Manura.
1: Buat semuanya aja ya Bang ya.
0: Boleh.
1: Salam kenal dari Kang Mawar. Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Mawar ya. Di belakangnya assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Kencan Mitra Fortuna Kencreng.
0: Oke. Ujang Sirem.
2: Iya.
0: Boleh. Ini pengen apa nih lagunya nih?
2: Pengen itu ya. Lakden Mendua.
0: Mendua.
2: Iya.
0: Siap.
2: Oke, salamnya buat yang barusan ya, Kang Mawar ya. Buat Kang DG juga. Buat Kang Santana. Buat Kang Marco. Buat Bang Len ya. Buat Ujang Jay. Ujeng Jay ya.
0: Ujeng.
2: Iya. Buat Manini juga ya. Buat Marin. Buat M ya. Buat Teh Olive. Buat Nina. Buat Tehnya yang ada di Puncak Puyum. Buat Teh Anibar. Buat Egi ya. Buat Abi. Buat Teh Jule juga ya. Buat semua aja ya. Spesialnya buat Bang Hari aja ya.
0: Oke.
2: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga Kencan Mitra Fortuna FM Kencreng.
0: Oke. Ini sama Mami. Eh, kenapa suaranya enggak ada? Mami.
3: Mohon.
0: Ada.
3: Mohon juragan.
0: Ah, tong juragan. Ah, biasa we. Biasa. Nggak usah
3: juragan pating,
0: nggak usah juragan juragan, biasa aja abang gitu aja.
3: Aduh.
0: Oke, Mami pengen lagu apa nih Mami?
3: Cinta Kita.
0: Boleh buat siapa?
3: Buat nabi sate Kang Ujang Sirem ya.
0: Ya betul.
3: Kang Mawar anu tika dudampit. Nah si Mami gitu. Buat Manini, Manini ayo naik. Ngarengkocan Manini. Kang Kang Basar.
0: Kang Basar.
3: ABG.
0: ADG.
3: ABG. Kang Santana. Hey. Bang Len.
0: Terus Bang Len.
3: Meli. Teh Olive.
0: Mama
3: Rindu, Ibu Ipung Sapuro. Mama Indah, Kang Surya. Oh, Aki Gaul ya.
0: Aki Gaul
3: naik, Aki Gaul. Kang Basar.
0: Kang Basar.
3: Kang Pak Ben. Sang istri nak. Wa Aung sang istri nak. Mama Indah. Kang Amar Servis, Kang Marco, Abah Aden, Kang Ete Citra, Sang Apa Jerina, Kang Teh Ranti, Tiun Rusta, naik Teh Ranti, ayo malam mingguan ye, jeung Mami, jeung Bang Hari. Iya weh, entah sesakitnya bangnya.
0: Ucapan
3: Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, ini juga Meliandri. Terima kasih, Kencan Mitra Fortuna Genjreng E. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Puncak PM hadir di sini, pengen request lagunya Rindu Purnama katanya. Oh, Rindu Purnama ya. Rindu Purnama boleh ya. Rindu Purnama, nah ini dia. Oke, terima kasih, dan salamnya di sini buat semua aja deh penggemar Radio Fortuna dimanapun berada. Oke, terima kasih Meliandri. Kemudian juga Diwanti, Lailawati, Bang Hari yang ganteng malam ini ceria banget nih, genjreng eh katanya. Oke, Diwanti, Lailawati, terima kasih. Kemudian juga Iis Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu, selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Ujeng J juga genjreng eh. Yeti Apriani ini dari kawasan Sampora, Damaraja hadir katanya. Terus juga Reni Rentina, Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan lagi nih, lagi nguping tapi lagi hujan, lagi jereng juga nih Fortuna. Oke, terima kasih ya. Lagi hujan ya di Medan. Terus juga Ujang Sirum, Kencan Mitra Fortuna genjreng eh. Jo Sinaga Bonaforte, selamat malam Kak Hari. Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat hadir katanya, Lampung Barat. Kemudian juga Alek Hen Alek, ini selamat malam Udari Nan Rancabana, mau tugas sampai tuntas. Kalau bisa pengen diputer lagunya dari Tiff Eck, Mawar Hitam. Terima kasih katanya. Oke, ya Mawar Hitam, ada Mawar Hitam. Terima kasih Alek ya. Alek Hen Alek. Kemudian juga Rahman Diski dari warga Kampung Banten. Terus juga Dumayanti dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Fitri Haryati di Cikaret alias Fitri Imut, pengen request lagunya Dawai. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantepnya buat Bang Hari. Oke, terima kasih, terima kasih. Wah, banyak nih lagunya nih. Ya, kemudian juga Ngaji Diri yang lagi genjreng juga. Terus juga Mas Irul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tumiar Idawati juga hadir Bang. Kemudian juga Asep Transparan, Gaspol Bang. Oke, Supri Lover, terima kasih hadir. Ngabzen dari kawasan Parkud, lagunya Demasip di antara kalian ya. Di antara kalian. Coba. Oh iya ada. Di antara kalian ya. Terima kasih Sufri Lover, di antara kalian. Salam genjrengnya di sini buat kawan-kawan, kiwin-kiwin, si eta, si itu, si taun, malam mingguan juga. Buat pejuang receh, semoga laris manis. Spesial buat sobat ambiar. Ucapannya buat Bang Hari, amat malam, amat siaran aja. Oke, terima kasih. Kemudian juga Fatriani Zain, selamat malam Kencan Mitra Fortuna. Kemudian juga Bobo, Kencan Mitra Fortuna. Faujah Zakiah Boru Saragih, ini mengirimkan bunga ya, merah. Bunga apa nih? Bunga ros apa nih ya? Kemudian juga Bobo, selamat malam mingguan Kang Hari. Korban fitnah das juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bunga Melur hadir. Oke, terima kasih. Bertugas sampai tuntas dan terima kasih katanya. Dan terakhir ini dari Amir Udin ya. Amir Udin, amin. ngopi. Semangat katanya. Acungan jempol juga. Oke, terima kasih dan kita akan coba angkat nih. Yang masuk siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Kencan meter putra FM Kendreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Om siapa?
4: Om Jeki.
0: Om Jeki. Sehat ya Om Jeki?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar
0: sebatnya? Alhamdulillah kebetulan lagi sehat nih.
4: Sehat ya, biar seharapan.
0: Boleh, pengen lagu apa nih?
4: Lagu Sentuhan aja deh.
0: Hah?
4: Sentuhan.
0: Oh iya, Sentuhan.
4: Ya tadi itu lagu Salamona.
0: Buat siapa?
4: Ya buat buat semua majar ya. Pendengar pun tadi manapun berada, mudah-mudahan semua sehat selalu ya di kepadun malam ini.
0: Boleh.
4: Dan ya, yang sedang malam mingguan berlangsung saya malam mingguannya ya.
0: Amin.
4: Ya, dan juga buat siapa itu tuh ya, Lisna ya, oke, selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Juga buat Egi ya, selamat malam. Ya, dan juga buat ya buat semua aja deh di manapun berada, mudah-mudahan semua berada selalu panjang umur dan dimudahkan rezeki juga.
0: Amin.
4: Spesial buat Bang Hari yang sedang bertugas dalam waktu sampai tuntas, sudah sehat selalu panjang umur dan selamanya ada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Oke, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Ya. Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Insan Mitra Fortuna FM Gingiring ini.
0: Oke, dengan Teh Olive.
5: Iya, Bang Haji.
0: Teh Olive, kira-kira mamingan lagunya apa?
5: Lagunya teh yang biasa we lah. Halo,
0: Bang. Halo.
5: Iya. Lagunya yang biasa aja.
0: Yang biasa teh apa ya?
5: Yang selalu.
0: Kurang apa nih?
5: Kenapa kurang apa?
0: Iya.
5: Iya, yang selalu untuk selamanya.
0: Oh, wey. Selalu untuk selamanya. Iya. Boleh buat siapa?
5: Buat yang barusan ya. Buat Marin, buat Miliandri, buat Dela, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Elis, buat Kang Santana, Kang Baskar ya. Buat Teh Citra, bareng sama Kang Pajirinya, buat Manini, Mami, Papi, Waong, bareng Mama Nurulnya. Buat Ujang Jay, Ujang Sirem juga ya. Buat semua-semua saja.
0: Oke.
5: Iya, dikumin aja deh ya. Maaf ya, yang gak kesapa Mahampura Badag.
0: Iya.
5: Paling mantepnya buat abang ya yang lagi lelah.

Ya, sementara waktu tinggal 7 menit lagi menjelang jam 10 di acara Kencan Mitra Fortuna ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Ari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus hari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ali alaihissalam menyaksikan seorang pemuda yang sengaja melalui gerakan menundukkan kepalanya, ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Imam Ali alaihissalam menegur pemuda itu demikian, "Wahai anak muda, tundukkan hatimu terlebih dahulu sebelum kau tundukkan kepalamu, karena Allah hanya melihat hati manusia. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat orang-orang yang riya diberitahukan bahwa di dunia ia memang dapat membeli barang dengan harga lebih murah, karena si penjual menghormati lahiriah kejujuran mereka. Masyarakat juga menghormati mereka karena kejujuran palsu itu. Juga banyak yang mendahului salam kepada mereka. Hanya itulah pahala amalan orang-orang riya. Tetapi di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan lagi."

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga hari

kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Jengjing Sadayana, petepang di Serasim Kuring Pongki Nusantara di acara Gendang Pencak Pertuna FM Kencer.

Pertanggal 11 Oktober 2026 SIM Kari Pungking serangan wae di acara iya. Kalau nggak tepak-tepakannya, tepak dua, ayah sang karya suka mandian, ayah oge istri sajati, ulinan ibing cimande, putra cimande, pencak silat, sadayana mangga dikupingkan ya. Sekalian salam-salam di saya seheinu, mancokene payunan nariya wili jangan enjing ya. Kango ini tos miskol-miskol di haturanuhun abadar sagiopak celetuh. Jadi kango ada duit ber mami, papi, mama, nini, selamat pagi wulajeng enjing ya. Tos subuh-subuh mami tos miskol mantap. Teh olipi senjok oleh beres teh jule. Om Jeki ujang sirem, kang mawar kadu dampi temput ah. Dirin gembol, dirin galon, dirin bantas, kang santana ujeng jay. Api udin wulajengan enjing kango aham. Ayah, teh Ai, teh Bonita, teh Arena Glasari, teh Mel, Pucak Boyem, Biljengan Enjing, Kango Marin, teh Ekon, Mais, Labin Tanah, teh Is Aisyah, teh Pelabuhan Ratu, teh Is, terus Cibadah. Kalau Mama Peggy, Butuh Palebatnya, Bundana Acas, Biljengan Enjing, teh Anibar, Oge, teh Olipi, Senja, Kole Beres, iya, iya, Sikti Optik. Bu Ibung Sapura, Mama Jane, Mama Angels, Abang Anjas, Teh Fitri Imu Cikarya, Toge Wilijeng Enjeng. Jalis Nai Karnis, Mama Nurul Rahmat Irawan, Oge Bayaspa, Wilijengan Enjing, Sadayana yuk ah. Orang langsung aja disenggol-senggol doi, tacan ka senggol mangga disenggolkan. Miskol-miskol WhatsApp, Bunda Na Aca, Wilijengan Enjingnya, ngopingkan. Bunda Aca tadi tos di saya-sayanya, ayo ah. Tengilah bayi ngopinya, enjing-enjing gimana enaknya ngopi ya. Pongkiki nyendak gorengan sarang kopi tinggal di sana telas. Bari ngadangukun iya tepak-tepakan nanti acarana gendang pencak. Ayah, orang langsung iya ka gajah putih gendang pencakna. Tetap ada acarana gendang pencak pertunan FM. Gencereng, ini tak acan kesenggol-senggol mangga di amis-kumis calling, kin bongki awaskan.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.